0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2 Lando Norris mengincar kemenangan ketiganya secara beruntun ya musim ini pada Grand Prix Italia yang bakal berlangsung minggu besok waktu setempat. Namun pebalap McLaren itu menilai timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki nih ya sebelum berlaga di Monza. Norris bangkit setelah awal musim 2026 yang kurang memuaskan dengan menjuarai Grand Prix Hungaria pada Juli lalu. Dia kemudian meraih kemenangan kembali di Belanda dan menjadi pebalap non-Mercedes pertama yang mencatatkan kemenangan beruntun. Peluang masih ada teman Pro 2 ya, karena untuk meraih kemenangan 3 berturut-turut terbuka di Monza, tetapi dia enggan untuk memprediksi hasil balapan seperti apa karena menurutnya karakter mobil McLaren dapat menunjukkan performa berbeda di setiap sirkuit. Pebalap Inggris itu menyebut McLaren sedang berada dalam kondisi positif meski masih terdapat sejumlah pekerjaan ya yang harus diselesaikan, dan dia ingin melihat perkembangan mobil tersebut ketika menjalani sesi akhir pekan di sirkuit Monza.

0: Selain sebagai alat bantu, lensa kontak juga menunjang penampilan. Ada beberapa jenis lensa kontak, ada yang tahan lama, hanya bisa digunakan sekali pakai, hingga lensa yang penggunaannya dapat mengubah warna mata. Pemakai lensa kontak harus mempertimbangkan pilihannya. Tips memilih lensa kontak berikut akan membantu memilih jenis yang tepat sesuai kebutuhan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih dari dua tipe dasar lensa kontak, lembut atau keras. Setelah memilih antara keras dan lembut, kita bisa memilih kategori lensa kontak yang dibutuhkan. Ada banyak kategori lensa kontak yang tersedia, baik dalam hal bagaimana lensa memperbaiki penglihatan, hingga seberapa sering perlu diganti. Misalnya, lensa kontak pakai sehari-hari. Kemudian, lensa kontak untuk pemakaian lama yang dirancang untuk dipakai semalam atau beberapa malam, tapi kita tetap harus melepasnya setidaknya seminggu sekali untuk desinfeksi. Lensa kontak sekali pakai, lensa kontak torik, lensa kontak berwarna, atau lensa kontak multifokal untuk penglihatan orang dengan presbiopia atau kondisi yang terjadi seiring bertambah usia. Jangan membeli lensa kontak dari set yang rusak dan pastikan paket disegel dengan benar. Berhati-hati saat membeli lensa kontak di internet. Beli pada situs tertentu yang menawarkan bantuan pemberian resep dari ahli. Pastikan untuk menggunakan resep terbaru dari dokter mata karena resep umumnya hanya berlaku 1 tahun sejak tanggal penulisannya. Selain itu, tetap perlu berkonsultasi dengan ahli meski lensa kontak yang digunakan hanya untuk keperluan kosmetik. Pemasangan yang salah berisiko menimbulkan infeksi mata dan masalah lainnya.
1: Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Isyana Sarasvati resmi masuk dalam lineup Lollapalooza India 2027. Ya, Lollapalooza India, salah satu festival musik ternama yang akan digelar di Mumbai, India tahun depan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @lollaindia pada 3 September kemarin, teman Pro 2, di mana Isyana akan tampil ya pada 23 sampai 24 Januari 2027 di Mahalaxmi Race Course bersama sejumlah musisi internasional seperti Olivia Dean, Casey, dan Fifth Second of Summer. Keren. Kabar ini menjadi pencapaian membanggakan bagi Isyana Sarasvati, sekaligus menambah deretan panggung internasional yang akan dihadirinya. Isyana juga membagikan kabar tersebut ya melalui Instagram dan mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari Lollapalooza India 2027. Kita pun juga super bangga.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa!
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan.

0: hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max pada 10 September mendatang. Film tersebut disutradarai Craig Gillespie dengan skenario yang ditulis Anna Nogueira. Kalau melansir dari Variety, teman Pro 2, Supergirl ini merupakan adaptasi dari komik DC ya berjudul Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Ceritanya mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tak terduga dan kejam. Dalam kisah tersebut, Supergirl melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seorang gadis alien muda bernama Ruthie, yang keduanya memburu Cream of the Yellow Hill setelah dia membunuh ayah Ruthie, teman Pro 2. Perjalanan tersebut membawa Supergirl dan Ruthie dalam misi yang menggabungkan unsur balas dendam dan keadilan, begitu ya. Kara kemudian harus bekerja sama dengan seorang pendamping yang tidak disangka-sangka ya untuk menghadapi ancaman tersebut. Karakter Supergirl ini diperankan oleh Millie Akauk. Artis tersebut sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai putri Rhaenyra Targaryen dalam serial HBO House of the Dragon. Mungkin sudah ada yang pernah nonton atau bahkan mengenal seorang Millie Alcock, teman Pro 2. Alcock juga membintangi serial terbatas Netflix ya, Sirens, yang rilis pada 2025, dan dalam Supergirl dia membawa karakter tersebut dengan pendekatan bergaya punk rock. Film Supergirl sebelumnya dirilis di bioskop ya pada 26 Juni, setahun setelah Superman, teman Pro 2, dan menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan Peter Safran.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 Timnas Voli Putri Indonesia akan tampil di Asian Games 2026 tanpa offside andalan Megawati Hangestri. Absennya Megawati menjadi perhatian karena selama ini dia menjadi salah satu mesin poin utama Indonesia. PPPBVSI menyebut keputusan tersebut diambil Megawati untuk fokus pada pemulihan kondisi fisiknya. Megawati juga ingin menjaga kebugaran agar dapat tampil optimal bersama klubnya di kompetisi Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPBVSI, Landry Mas Paitela, mengatakan pihaknya menghormati pilihan Megawati yang menurutnya Megawati memang membutuhkan waktu istirahat ya karena harus menjalani latihan berat jika bergabung dengan timnas. Meski absen, Landry mengakui Megawati masih menjadi pemain terbaik Indonesia di posisi offside. Karena itu, absennya Megawati menjadi tantangan tersendiri bagi timnas putri menuju Asian Games. Pelatih Marcos Sugiyama kini memiliki dua pemain offside dalam skuad Asian Games 2026, ada Kansa Putriansi dan Azahra Dwi Febiane yang akan menjadi opsi di posisi tersebut. Keduanya diharapkan mampu mengisi peran penting dalam skema serangan timnas putri Indonesia. Selain itu, 4 outside hitter juga sudah disiapkan ya untuk memperkuat variasi serangan Indonesia. Oke deh teman Pro 2, stay tune di 95,2. Habis ini kita masih lanjut ya di Spada. Sebelum jam 9 nanti kita bakal ikuti secara langsung jalannya audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RR Madiun untuk putaran pertama.

Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Kamu udah pernah ikut lomba atau audisi menyanyi kah? Kenapa jadi ngebahas itu? Ya, karena hari ini bakal terselenggara audisi putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Kamu bisa tonton langsung ya di Jalan Mejen Panjaitan 10 teman Pro 2 ya. Para peserta yang mereka adalah calon bintang begitu ya penyebutan kita. Atau bisa dengarkan di 95,2 di rri.co.id streamingnya Pro 2 RRI Madiun melalui RRI Digital atau channel YouTube RRI Madiun. Banyak pilihan yang pasti kamu akan menjadi saksi perjalanan calon bintang. Boleh dong gabung di obrolan pada pagi ini. Kamu pernah ikutan lomba atau audisi menyanyi di 0811 3697755, atau bisa komentar di story Instagram Pro 2 @Pro 2 RRI Madiun.

0: of the day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi Pharrell Williams, teman Pro 2, ini sih bukan penyanyi baru lagi ya, karena pernah membentuk produser The Neptunes bersama Chad Ugo pada awal 1990-an, teman Pro 2. Terus menjadi vokalis utama Benord dan beberapa singlenya itu hits nih, teman Pro 2 ya. Well, kalau kamu mau menjadi seorang legend juga, memang semuanya harus berangkat dari bawah dulu begitu ya. Ibaratnya dari penyanyi lokal dulu, naik ke regional, naik lagi ke nasional. Dan pastinya tahapan-tahapan itu, teman Pro 2, yang akan menjadi kebanggaan gitu ya, bertumbuh. Gak ada sesuatu yang instan. Kalau kamu termasuk ya yang melewati segala tahapan untuk semua pencapaian kamu, wah itu bangganya luar biasa, teman Pro 2. Lebih bangga lagi kalau kamu menjadi bagian dari Bintang Radio. Buat kamu para calon bintang, teman Pro 2 gitu ya, jangan salah gitu ya, udah banyak banget yang bahkan ngantri bisa ikutan audisi Bintang Radio karena memang di kriterianya minimal 16 tahun begitu ya. Dari tahun-tahun sebelumnya, teman Pro 2, waduh kak, aku belum 16 tahun, baru 15 tahun, gimana? Mau coba? Ya udah gitu ya. Cek ombak, teman Pro 2, bener dong dia ikut, walaupun dia tahu nggak bakal lolos begitu ya secara syarat administratif. Iya. Tapi begitu lihat vibe-nya, tahun berikutnya langsung ikut teman Pro 2. Gimana? Kamu termasuk yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu? Nanti kita akan sharekan secara langsung ya jalannya audisi putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Disiarkan secara langsung dari studio Wahana Wara ya. Jurinya enggak kaleng-kaleng ya, karena lebih ke mereka adalah senior nih, teman Pro 2, yang udah jadi bintangnya. Siapakah mereka? Rahasia. Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang audisi menyanyi atau ajang pencarian bakat suara begitu ya, itu sebetulnya kalau secara apa ya, secara global begitu ya, perkembangan global itu bahkan sudah ada sejak era 1930-an di media penyiaran radio. Kemudian di televisi format ini mulai mengudara sejak tahun 1948. Kalau melihat garis waktu perkembangan audisi menyanyi secara global dan di Indonesia, teman Pro 2 gitu ya, ada beberapa tonggak sejarah. Era radio di 1930-an itu salah satu pelopor paling awal adalah program radio Amerika Serikat bernama Major Bose Amateur Hour yang tayang pada dekade 1930-an. Acara ini mengundang musisi amatir untuk unjuk bakat lewat jalur audisi. Kemudian baru di era televisi pertama, itu di 1948, teman Pro 2, kompetisi menyanyi pertama yang disiarkan di televisi adalah Arthur Godfrey's Talent Scout di jaringan CBS Amerika Serikat ya. Di 1948, di mana acara tersebut menyaring peserta berbakat sebelum tampil di panggung utama. Ternyata audisi menyanyi sudah ada sejak era itu ya. Kalau kamu pernah ikut lomba atau audisi menyanyi,

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya

Masih ngobrolin tentang lomba atau lebih tepatnya audisi menyanyi teman Pro 2 ya. Dari tahun ke tahun dimulai 1930-an untuk era radio di program radio Amerika Serikat Major Boss Amateur Awards teman Pro 2, kemudian di tahun 1948 era televisi pertama ya oleh jaringan CBS Amerika Serikat juga lewat Arthur Godfrey Talent Scott. Di Indonesia teman Pro 2 dimulai di era awal radio ya tahun 1951. Indonesia ini merupakan salah satu pionir pencarian bakat suara yang cukup awal melalui ajang Bintang Radio yang digagal oleh RRI pada tahun 1951. Mana aplausnya? Kok enggak kedengeran? Dan berlanjut sampai dengan sekarang teman Pro 2 hari ini nanti audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 di RRI Madiun bakal terselenggara. Untuk putaran pertama, untuk putaran keduanya nanti 14 September ya. Lanjut masih teman Pro 2 seputar audisi menyanyi begitu ya. Di tahun 1951 Bintang Radio di Indonesia, kemudian 1956 itu ada audisi menyanyi era antar negara teman Pro 2 lewat Eurovision Song Contest pertama kali diadakan.

pada tahun 1956 di Eropa dan menjadi kompetisi musik televisi tahunan pertama dan terlama di dunia. Ini udah antar negara nih teman Pro 2 ya. Terus kemudian di 1962 ada memasuki era audisi menyanyi televisi nasional di Indonesia gitu ya. Karena seiring berdirinya TVRI, ajang tersebut teman Pro 2 dari bintang radio berkembang menjadi bintang radio dan televisi atau BRTV mulai tahun 1962. Dan kompetisi legendaris ini melahirkan nama besar seperti Bing Slamet dan Titiek Puspa. Legend-legend kita teman Pro 2 itu lahir dari bintang radio dan bintang radio dan televisi. So kalau kamu gitu ya ikut audisi bintang radio, pastikan kamu juga mengikuti jejak para legend tersebut. Apalagi di industri musik zaman sekarang teman Pro 2 serba kompetitif begitu ya. Kamu butuh jalan begitu ya. Ya is okay lah, menjadi viral itu zaman sekarang bisa mudah begitu ya. Tapi untuk konsisten berkarya, karya kamu diapresiasi, dihargai, tidak bisa begitu ya kalau hanya mengandalkan keviralan saja. Terima kasih buat yang sudah komen dari agak sulit ZHRRARW Srow begitu ya bacanya ya. Katanya aku gak pernah ikut lomba atau audisi karena kalau ikut nanti seisi dunia gempar. Iya, aku juga gitu, jadi kita sama ya Srow ya. Requestnya 100 Hidup Lagi Day Maidra. Gini Srow, aku udah cari-cari gitu ya, tapi aku belum bisa play hari ini gitu ya, karena belum bisa terputar di playlist ya. Next time ya, nanti semoga bisa segera bisa terputar di playlist. Terus juga dari IQ23 katanya pernah nih ikut lomba atau audisi menyanyi ya, tapi audisi atau lomba yang kayak gimana nih ya? Requestnya Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Oke, ditunggu cegilnya ya. Selamat pagi buat Kak Afif Mukminin ya, katanya belum pernah Kak gitu ya. Lomba nyanyi 17-an juga belum pernah. Ya wes enggak apa-apa ya. Tapi penyanyi favoritnya wah, keren nih teman Pro 2. Ada Afgan Tulut, Atmes Kamaleng juga. Ini udah mereka penyanyi-penyanyi yang enggak cuma viral loh teman Pro 2 ya, tapi karya-karya mereka memang wes berkualitas banget.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman produa dari ajang audisi menyanyi termasuk bintang radio lahir bintang-bintang besar. Tentu audisi bukan jadi satu-satunya jalan dan jaminan. Kreativitas dan konsistensi berkarya adalah kuncinya. Sesaat lagi kita akan ikuti audisi Bintang Radio 2026 RRI Madiun. Stay tune di Spada. Selamat pagi teman produa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: saatnya Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Saatnya saatnya Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Saatnya kamu jadi bintang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang untuk peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun di Studio Wahana Wara. Perkenalkan, saya Nidia Prilia.
2: Dan juga saya Anjani Moi. Yang akan memandu jalannya acara pada
1: hari ini. Tapi Anjani berdiri di sini kayaknya tegang sekali begitu ya.
3: Iya betul. Aku jadi deg-degan ini.
1: Aduh, deg-degan ini sampai kebetaran ya. Apalagi peserta-peserta yang pada pagi hari ini sudah tampil on point begitu ya.
3: Betul banget.
1: Nah, biar enggak deg-degan Anjani, aku punya pantun ini ya.
3: Oke, siap. Aku siap bilang cakep.
1: Oke, semuanya boleh ya bilang cakep. Pergi ke Semarang membeli ramen.
3: Cakep.
1: Rasanya enak tiada tara.
3: Cakep.
1: Selamat datang peserta yang keren. Siapkan suara jadi juara.
3: Oke. Tapi aku juga gak mau kalah nih sama Nindi. Aku juga punya pantun.
1: Oke, apa tuh boleh?
3: Jalan-jalan ke pasar Seleko, jajannya beli sukun.
1: Cakep.
3: Rasanya nikmat mengugah selera.
1: Cakep.
3: Selamat datang di Bintang Radio 2026 RRI Madiun. Saatnya kamu jadi bintangnya.
1: Aduh, boleh tepuk tangan yang meriah untuk dua pantun kita yang spektakuler pagi hari ini ya.
3: Betul sekali. Pastinya acara kali ini selain bisa disaksikan langsung ya di Studio Wahana Wara RRI Madiun, kami juga menyapa untuk pendengar ya di 95,2 FM Pro 2 RRI Madiun,
1: teman terbaik kamu. Nah Jenny, untuk pemirsa yang bergabung melalui kanal YouTube RRI Madiun, jangan lupa untuk berikan komentar, dukungan dan juga semangat untuk peserta favorit Anda tentunya ya, yang akan berjuang dan juga bersaing di hari ini Anjani.
3: Iya betul. Oke, baik nih di hadirin dan juga pendengar ya maupun pemirsa, sebelum kita menyaksikan penampilan dari para calon bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun, sebelum itu kita akan membacakan dulu nih teman-teman untuk tata tertib Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun untuk putaran yang pertama. Dan tata tertibnya yang pertama adalah, mau disimak ya teman-teman, peserta adalah mereka yang telah mendaftarkan diri dalam audisi putaran 1 Bintang Radio 2026 LPP RRI Madiun serta mendapatkan nomor undian untuk tampil. Dan yang kedua, peserta akan dipanggil sesuai nomor urut undian. Apabila dipanggil 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka akan diberikan kesempatan untuk tampil setelah nomor urut terakhir tampil. Nah, tapi kalau tidak hadir, maka dianggap gugur. Dan yang tiga, peserta membawakan satu lagu pop pilihan dan dinyanyikan secara penuh. Kemudian yang nomor 4, ketika akan membawakan lagu, peserta harap memberikan isyarat ya kepada petugas playlist bahwa peserta telah siap. Kemudian yang kelima, bila kesalahan ada pada panitia, peserta harap diam saja dan juga MC berhak menghentikan musik minus one dan kemudian diulang kembali.
1: Oke, untuk yang keenam, bila kesalahan pada peserta, maka lomba harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa diulang. Ketujuh, mikrofon siap pakai, peserta diperbolehkan memegang atau melepas mikrofon dari standar. Yang kedelapan, peserta diberi kesempatan untuk meminta dukungan vote melalui bintang radio rri.id. Yang kesembilan, pada audisi putaran 1 akan ditentukan 20 peserta yang terdiri dari 10 peserta putra dan 10 peserta putri. Selanjutnya, untuk seluruh peserta yang lolos akan melaju ke audisi putaran 2 Bintang Radio 2026 LPP RRI Madiun pada tanggal 14 September 2026. Untuk selanjutnya, dipilih satu peserta putra dan satu peserta putri untuk mewakili Satker menuju ke tingkat Korwil Jawa Timur. Yang ke-10, tepuk tangan diperkenankan sesaat setelah penampilan selesai. Dan yang ke-11, keputusan dewan juri bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah Anjani, jadi peserta wajib ya mematuhi 11 poin tadi. Terus kalau terkait penilaian peserta ini seperti apa Anjani?
3: Oke baik, selanjutnya ini ada dua kriteria penilaian ya teman-teman ya. Untuk pertama penilaian dewan juri ini sebesar 70% yang meliputi kualitas vokal dan juga teknik vokal, ekspresi, kemudian interpretasi lagu serta penampilan. Nah, kemudian yang kedua ini Nindi adalah berdasarkan dengan voting yang diambil sebesar 30%.
1: Oke, nah terkait dengan voting ya, hadirin pemirsa dan pendengar ini dapat melakukan melalui bintangradio.rri.id yang sudah dibuka hingga Minggu 6 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi berikan vote sebanyak-banyaknya untuk peserta favorit Anda.
3: Oke, baik. Sebenarnya kita juga pengen ya Nindi ya ikutan tampil ini.
1: Boleh ya, tapi usianya kemudaan.
3: Terlalu muda ya, jadi tidak memenuhi syarat pendaftaran.
1: Iya betul sekali, takut menang ya.
3: Karena terlalu ya? Merdu. Oke. Dan udah gak sabar kayaknya ya teman-teman ya.
1: Langsung saja ya. Dan inilah kita saksikan penampilan para calon bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.

0: Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Peserta dengan nomor tampil 1.

0: aku Princess Aulia Zahra. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Princess Aulia di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Inilah saatnya Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Saatnya kamu jadi bintang.
2: Oke, baik. Ini ada titipan ya Nindi dari Dewan Juri disampaikan kepada peserta terkait teknik mic. Ini murni tanpa VOP ya teman-teman, dan penggunaan mic saat bernyanyi untuk diperhatikan mengingat penilaian ini dilakukan secara online, sehingga akan mempengaruhi hasil suara yang masuk di YouTube. Takutnya gitu ya, merasa enak saat bernyanyi langsung tapi output di YouTube ini tidak sama gitu. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Dan juga acara ini bisa terselenggara dengan baik ya Nindi, karena ada dukungan dari Cheers, air minum terbaik.
3: Oke, betul sekali Anjani. Nah, langsung saja ya kita saksikan penampilan selanjutnya dari peserta dengan nomor tampil 2.

0: Hai, aku Nasyifa Aura Nur Kirana. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku di Bintang Radio RRI ID.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta dengan nomor tampil 3.

0: Hai, aku Novel Dava Fauzi Aflah. Jangan lupa vote aku dengan cara cari nama aku Novel Dava Fauzi Aflah di bintangradio.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta selanjutnya dengan nomor urut tampil 4.

0: aku Salma Aulia. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Salma Aulia di bintang radio rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 5.

0: Halo semuanya, perkenalkan aku Suraya Embun Kwamila. Jangan lupa dukung aku melalui web bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Oke, ini agak deg-degan ya Janian nampaknya ya. Tadi udah ada 5 peserta ya.
3: Iya, dan semuanya bagus-bagus.
2: Bagus-bagus gitu ya. Semuanya, Masya Allah ini ya. Nah, ini tadi ada titipan dari juri Anjani. Betul. Ya. Ini peserta lebih rileks lagi ya. Jangan kaku meskipun deg-deg ini ya.
3: Lebih rileks lagi ya teman-teman.
2: Betul sekali. Sama titipannya lagi yaitu harus dinikmati penampilannya ini ya. Tadi mungkin deg-degan ya Anjani ya.
3: Grogi gitu ya.
2: Grogi.
3: Dan nah, juga mohon diperhatikan juga ya teman-teman. Mm-hmm. Untuk kabel mohon untuk jangan diinjak, maksudnya nanti daripada
2: copot begitu ya, karena tahun lalu ada yang copot ini ya, jadi diperhatikan lagi nanti takutnya copot mati di tengah jalan begitu ya. Oke, kemudian berikutnya nomor urut ini ditempel di dada ya, agar nampak di kamera terlihat jelas begitu ya Anjani ya.
3: Iya, betul, betul.
2: Oke, kalau gitu langsung saja ya, selanjutnya ada peserta dengan nomor tampil 6.

0: semuanya, nama aku Orva Balindra Belva Syafif. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Orva Balindra di bintang radio RRI.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 7.

0: Halo semuanya, jangan lupa vote aku di RRI Madio dengan cara nyari namaku Dita Ayuriksa Kusuma Putri di rrimadion.id. See you!
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 8.

0: Halo sobat-sobat semuanya, aku Rosalia Bonita Kristi, dukung aku ya di Bintang Radio RRI.id. Vote sebanyak-banyak ya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 9.

0: Hai semuanya, aku Kevin Setiawardana. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku, Kevin Setiawardana, di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta selanjutnya dengan nomor urut tampil 10.

0: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Karisma Novianti. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Karisma Novianti di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih banyak.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Penampilan selanjutnya peserta dengan nomor tampil 11.

0: Nama aku Miftah Aura Ilmi, bisa dipanggil Ami. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku, Amy, di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta berikutnya dengan nomor urut tampil 12.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mahindra Irsa Batama. Jangan lupa dukung aku dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 13.

0: Hai semuanya, aku Karissa Apriya Luvena. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Luvena di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya ada peserta dengan nomor tampil 14.

0: aku Febianti Maulana Safa. Jangan lupa vote aku melalui Bintang RRI Madiun. Vote yang sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Oke, baik. Nindi, untuk penilaian ya oleh para dewan juri, ini nanti akan dipilih 10 peserta putri dan juga 10 peserta putra yang nantinya akan melanjutkan pada putaran kedua yang akan diselenggarakan tanggal 14 September 2026.
3: Oke, nah pengumuman nanti bisa akan dilakukan ya pada tanggal 7 September 2026. Betul. Yaitu tepatnya di hari Senin, Anjani ya. Melalui media sosial Instagram di @rri_madiun dan selain itu juga ada di Pro2 RRI Madiun.
2: Betul sekali.
3: Nah, selain itu Anjani ternyata pengumumannya nanti juga on air ya di Pro2 RRI Madiun tepat di tanggal 7 September 2026. Jadi bisa pantengin langsung ya.
2: Iya betul. Dan jangan lupa di follow Instagramnya.
3: Oke, selanjutnya ada siapa Anjani?
2: Ada penampilan dari nomor tampil 15.

0: Hai, aku Yaswa Skadusi. Jangan lupa vote aku dengan cara cari nama aku, Yaswa, di bintang radio RRI.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta selanjutnya dengan nomor tampil 16.

0: aku Akiko, jangan lupa fotoku dengan cari nama aku Akiko di bintangradio.id. Fotoku sebanyak-banyaknya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Oke, beri tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk peserta yang sudah menampilkan penampilannya di hari ini ya.
3: Betul sekali, penampilan terbaiknya ini ya. Dan pastinya tadi bagus-bagus semuanya Anjani
2: iya,
3: ya.
2: Betul
3: sekali. Nah, bagi peserta ini bisa ya, itu sudah ada tanda titik-titiknya begitu ya. Bisa improv ke kiri, ke kanan, boleh sekali ya Anjani ya.
2: Iya, betul.
3: Betul sekali. Nah, di hari ini ada dari sponsor kami ini ya.
2: Iya, tentunya Bintang Radio kali ini dan juga RRI Fest ya secara keseluruhan
3: betul.
2: Bisa terselenggara dengan baik gitu ya, dengan dukungan para sponsor nih ya.
3: Iya, betul.
2: Kali ini ada dari Cheers Air Minum Terbaik
3: gitu ya. Selanjutnya Anjani ada dari siapa baik. Ini ya?
2: Oke, untuk penampilan selanjutnya ada peserta dengan nomor tampil 17.

0: Halo teman-teman semuanya, jangan lupa voting aku di bintangrri.id dengan mengetik nama aku, Putri Pramestia Ningrum. Jangan lupa vote sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta selanjutnya dengan nomor urut tampil 18.

0: Halo semuanya, aku Rusidan Brilian Akbar Nalendra. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Rusidan Brilian Akbar Nalendra di bintang radio rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta selanjutnya dengan nomor tampil 19.

0: aku Platinia Putri. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Platinia Putri di bintangradio.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Thank you.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta selanjutnya dengan nomor tampil 20.

0: aku Karina Laila Azahra. Jangan lupa voting aku dengan cari nama aku Karina Laila di Bintang Radio RRI.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih semuanya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 21. Peserta dengan nomor tampil 21. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 21.
3: Oke, kita lewati. Selanjutnya ada peserta dengan nomor tampil 22.

0: semuanya, perkenalkan aku Aulia Eka Putri. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Aulia Eka di Bintang Radio RRI.id. Jangan lupa vote aku ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, penampilan dari peserta dengan nomor tampil 23.

0: Halo semuanya, perkenalkan namaku Calista Sila Natasha. Jangan lupa ya vote aku dan dukung aku sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta berikutnya dengan nomor tampil 24.

0: Halo semuanya, nama aku Mahdika Bakti Alfarizi. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Mahdika Bakti Alfarizi di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya. Ya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 25.

0: Hai semua, perkenalkan namaku Zahra Intan Fajari. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Zahra Intan Fajari di bintang radio rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 26. Peserta dengan nomor tampil 26. Oke, terakhir peserta dengan nomor tampil 26.
3: Belum ada ya, kita langsung lanjut saja ke peserta dengan nomor tampil 27.

0: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arjufa Wasalaik. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Muhammad Arjufa Wasalaik di Bintang Radio bintangradiorri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikutnya peserta dengan nomor tampil 28. Berikutnya peserta dengan nomor tampil 28. Terakhir peserta dengan nomor tampil 28.
3: Baik, kita akan lanjutkan ke peserta dengan nomor tampil 29.

0: selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Yuna Almadina Imawan. Bantu aku vote sebanyak-banyaknya dengan cara vote di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih banyak, vote aku sebanyak-banyaknya ya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikutnya peserta dengan nomor tampil 30.

0: Halo, perkenalkan nama saya Diga Erik Firmansyah. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Diga Erik Firmansyah di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 31.

0: Hai hai hai, perkenalkan aku Aura Triastuti. Jangan lupa vote aku di bintang radio RRI.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Peserta selanjutnya dengan nomor tampil 32.

0: semuanya. Aku Friska Fren Avendi. Jangan lupa vote aku di bintang radio RRI.id. Jangan lupa vote sebanyak-banyaknya ya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 33.

0: Cinta. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Afik. Jangan lupa vote aku dengan cara cari di website binaradio.rri.id. Voting aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta yang sudah tampil di siang hari ini.
3: Iya, bagus-bagus banget ya Dini.
2: Betul sekali, bagus-bagus semuanya ini ya. Jadi bingung ini jurinya ya nanti pas ya.
3: Baik, tadi kita sudah menyaksikan ya penampilan dari nomor tampil 1 sampai dengan nomor 33. Dan tentunya kita masih akan menantikan ya peserta dengan nomor urut tampil selanjutnya. Tetap di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Baru saja kita ikuti Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Sampai jumpa pada putaran berikutnya.
2: Oke, baik, kami informasikan untuk yang pada siang hari ini akan menunaikan ibadah sholat zuhur. Karena masih untuk musola kami masih direnovasi, jadi untuk sholat bisa dilaksanakan di studio Boworoso yang ada di lantai 2. Jadi dari pintu keluar ini ke arah kanan, kemudian ke kiri sampai lobi ada tangga, nanti naik ke atas di sana tempat untuk sholat zuhur.
3: Iya, baik. Dan kita akan mulai kembali nanti di pukul 11.45. Jadi breaknya 15 menit ya.
2: Terima kasih, ditunggu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Rudy masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, di santai siang kali ini ya, teman Pro 2 ya, bareng aku Reforman Anda aka RRI yang bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu menarik dan informasi yang tentunya relevan ya dengan teman Pro 2. Dan tadi kalian sudah mendengarkan ya putaran pertama Bintang Radio 2026 RRI Madiun ya. Jadi siapa nih pilihan kalian? Tadi udah membawakan lagu-lagu yang asik banget mereka. So, jangan lupa vote ya di Bintang Radio RRI Madiun 2026. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

أشهد أن

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan dijadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Oke, teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya, tadi kalian udah mendengarkan putaran pertama Bintang Radio Indonesia ya, RRI Madiun 2026. Dan ini aku mau bacain beberapa informasi tadi ya. Ternyata jumlah pesertanya yang ikut di putaran pertama ini mencapai 54 peserta unjuk bakat di audisi putaran pertama Bintang Radio 2026 RRI Madiun. Nah, Riri mau ngutip informasi dari rri.co.id ya. Pastikan kalian kalau mau baca informasi melalui rri.co.id ya. Jadi di audisi putaran pertama Ajang Bintang Radio 2026 RRI Madiun yang digelar di Wahana Wara Sabtu 5 September 2026 sebanyak 54 peserta berkompetisi menampilkan bakat terbaik mereka. Satu persatu peserta ya membawakan lagu pilihan di hadapan panitia dan penonton sekaligus mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan suara atau voting. Koordinator acara Bintang Radio 2026 RRI Madiun Maria Dorita menjelaskan bahwa penentuan kelolosan peserta menggunakan sistem akumulasi nilai juri dan voting. Jadi Maria selaku koordinator Bintang Radio 2026 RRI Madiun mengajak masyarakat untuk mendukung peserta favorit mereka secara daring melalui laman resmi bintangradio.rri.id. Selain itu, ia mengapresiasi kerja keras seluruh peserta serta kekompakan panitia hingga acara berjalan lancar. Ia juga mengingatkan para peserta yang nantinya terpilih agar tetap menjaga kondisi fisik agar dapat memberikan penampilan terbaiknya pada babak selanjutnya. Dari babak ini, sebanyak 20 peserta terbaik terdiri dari 10 putra dan 10 putri akan dipilih untuk melangkah ke audisi putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 14 September 2026 mendatang. Jadi teman-teman dua ya, dukung audisi favorit kalian ya, peserta favorit kalian melalui laman resmi bintangradio.rri.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: RRI.co.id

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, teman Prodia masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita bakal bacain chart minggu ini ya, Top Pro 2 Top Hits Indo 20 ya, edisi ke-34 5 September 2026. Nanti bakal kita lihat tanggal lagu terbaru di pekan ini ya, dan nanti pukul 15.00 kita akan bacakan juga Pro 2 Weekly Top 20. So stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: weg. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit lu das.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat datang di era digital baru.
1: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, di urutan ke-18 ada Kota ya dengan judul YOLO ini. Sesuai tema, perilisan lagu tersebut menandai babak baru Kotak sebagai band independen setelah resmi berpisah dengan label rekaman yang menjadi saksi perjalanan mereka selama 18 tahun. Lagu YOLO merupakan anthem rock yang mengajak setiap orang untuk berani keluar dari rasa takut, mencoba hal-hal baru, dan mengambil kendali atas hidupnya sendiri. So, menempati posisi ke-18 ya di tangga lagu Pro 2 Top Hits Indo pekan ini ya.

Di posisi ke-17 ada Paul Partohap ya, dengan judul Speed Dial ya, hashtag one. Paul Partohap merilis lagu berjudul Speed Dial hashtag one pada 12 Agustus 2026. Ia ciptakan lagu ini diciptakan oleh Paulus Andreas Partohap dalam 16 jam sejak dirilis. Video liriknya telah ditonton lebih dari 1.800.000 kali ya. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dan ingin memiliki orang yang dikasihinya. Menempati di posisi ke-17, Paul Partohap, Speed Dial, hashtag one.

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20. Kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.

0: number 19.
1: What you said.

Number 5.

0: Weekend.
1: Ceria Weekend.
2: Untuk FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Lagi banyak yang...
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, perkenalkan nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga?
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke. Nah,
2: tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih,
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Teman-teman
2: bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Ya,
2: jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain dan bebas ya. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Oh, udah lama banget 2008, juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, lumayan juga, lah, udah lama juga ya. Gitu ya.
2: Dengan nice, berbagai nice. Persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini rada sensitif.
0: Oke.
2: Jadi ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu.
0: Jadi balance
1: jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Ya.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah. Mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah. Apa segala macem gitu-gitu yeah. Ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yeah. Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluarnya?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan?
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya, Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Nah, oke. Okay.
1: Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Mm-hmm. Ya. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua, dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak, tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Ya, sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang juk kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi di zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kan.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang awalnya Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Daksa.
2: Daksa.
0: Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah, ada
2: kurangnya fisik ya.
0: Oke.

0: drum, jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah podcast jalan deh. Ya bisa lah gitu sama sekarang.
1: Keren banget.
2: Gokil
1: banget.
0: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
1: Yang islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua, kita jelaskan pakai audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
0: Oh iya, kalau saya kalau main drum tuh kan
3: enggak pakai stick.
0: Enggak pakai stick.
3: Oh, enggak pakai.
0: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya enggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip.
3: Lakban
0: buat kabel.
1: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot enggak sakit
3: paling nyaman
1: juga
3: ya. Gitu.
0: Itu yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
1: Iya.
0: Itu akan jadi kram.
1: Yep.
0: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
3: sticknya lepas.
1: Waduh.
2: Ya.
0: Enggak, sama Mas Don.
1: Masih. Pakai satu tangan. Oke.
0: Sian Dion.
1: Show must go.
0: Show must go.
1: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
0: Iya,
1: ya,
0: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
1: Wow, oke.
0: Cuma akhirnya jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
1: Sempat pakai barang-barang lain juga.
0: Pakai alat
3: penelitiannya ya.
2: Barbel.
1: Wah, berat dong latihan.
0: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
1: Oh, latihannya. Bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman tadi.
3: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
1: Oke.
3: Karena dia bermain musik, ya kan?
0: Iya.
3: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
1: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
0: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
1: Oke.
0: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda. Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
1: Nice.
0: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
1: Iya.
0: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
1: Iya benar sih.
0: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
1: Wah, keren banget, Tepuk tangan dulu deh.
3: Gue juga baru denger ini.
0: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
1: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
0: Iya.
1: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
0: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
1: Nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
3: Belajar dari mana ini?
0: Dari vokalis yang sari.
1: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
3: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
0: Itu ngomongin aja.
2: Hah? Aman pokoknya semuanya.
3: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
1: Tapi
3: kalau ngomong.
1: Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
1: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
1: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
1: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
3: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
1: Oh, gitu. Oke. malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
2: Sebenarnya ini direkam loh.
4: Saatnya kita berubah gitu.
1: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
1: Pengen main gitar.
3: Kebalik ya.
1: Iya.
4: Sebenarnya sih karena wanita aja.
5: tengok-tengok gitu.

0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Eh, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh, pokoknya. Katanya iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
1: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
1: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
1: Iya, thank you ya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya. Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara, udah ikutan, udah nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, nomor bro 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
2: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama Hakka Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke.
2: Jadi antara label Nada Bumi Record sama Hakka Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
2: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
2: Merdeka. Nah, masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus enggak, sih,
2: ya? Udah jauh banget.
0: Iya.
2: Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
2: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di Hakka dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
2: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
2: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parer kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Davi Prada cabut.
3: Rio Nada Bumi
0: dan pastinya langsung aja kita persilakan ini. Jadi dia
1: lagu tentang, judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI.co.id, sumber

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai, 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat sore menuju malam hari, teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu untuk edisi hari ini ya, tanggal 5 September 2026. Pastinya Nabila nanti ingin mengajak kamu semuanya untuk kita gabung ke Music Live Chat berjaringan Sekorulno 10 Jawa Timur, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di agenda jaga malam hari ini pastinya akan banyak sekali agenda-agenda seru, karena gak terasa gitu ya, malam minggu hari ini. Malam-malam yang ditunggu para remaja dan pemuda-pemudi lainnya gitu. Untuk apa ya? Untuk senang-senang, untuk keluar bareng keluarga, bareng ayang, kalau punya ayang. Kalau gak punya gak apa-apa teman Pro 2, tenang aja. Pokoknya dibawa happy, dibawa santai di edisi malam minggu ini, tenang aja. Nanti bakal Nabila temenin dengan ada special segment gitu ya. Dan nanti ada curhat dong juga yang bisa kamu gabung di WhatsApp maupun di Instagram kami untuk komen-komen, curhat. Dilanjut nanti ada sebuah drama radio sampai dengan jazz music menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So stay tune ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, by the way dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu saatnya info Pro 2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Dalam keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News. Resolusi tersebut disponsori oleh Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika AU. Sebanyak 164 negara mendukung revolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tersebut tidaklah bersifat mengikat. Namun, keputusan tersebut akan mendorong perubahan pada peta yang digunakan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia, di mana peta Mercator yang telah digunakan secara luas sejak abad ke-16 menjadi salah satu alasan munculnya adanya resolusi tersebut. Kemudian informasi lainnya, Jisoo Blackpink resmi merilis single solo terbaru berjudul Click bersama dengan video musiknya pada hari Jumat 4 September 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya setelah aktivitas musik sebelumnya. Click dirilis pada pukul 13 waktu Korea Selatan atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat melalui berbagai platform musik digital secara bersamaan. Perilisan tersebut menjadi musik solo terbaru Jisoo setelah kolaborasinya bersama Zayn Malik melalui lagu Eyes Closed di tahun 2025. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
3: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Good night teman Pro 2, selamat malam nih, ketemu lagi di Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumeneb pastinya, dan juga disiarkan dari RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Malang, dan RRI Pro 2 Madiun. Aduh, Ria ini agak ngos-ngosan ya teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol santai tapi tentunya tetap seru ya, karena kita akan masuk ke dunia yang hampir setiap hari ada di kehidupan kita. Yap, apalagi dong kalau bukan musik, karena di Music Live Chat dong pastinya. Nah, teman Pro 2 pasti punya lagu favorit kalian masing-masing dong ya. Iya dong, ada yang kalau lagi seneng dengerin lagu tertentu, atau kalau lagi galau nih playlistnya pasti berubah-ubah. Atau bahkan nih ya, ada yang setiap perjalanan harus selalu ditemenin dengan musik. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 penasaran nih, kalian penasaran semua sebenarnya seperti apa kehidupan orang yang memang menjadikan musik ini sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita nih, perjalanan hidupnya nih teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol, ngobrol langsung nih sama salah satu musisi dari Sumeneb ya teman Pro 2. Yang buat kalian-kalian yang mau tune in bareng kita bisa banget di RRI Digital atau enggak di live TikToknya kita. Kita juga sudah live TikTok nih teman Pro 2. Kita bentar lagi bakal ngundang seorang musisi Sumeneb sekaligus gitaris nih teman Pro 2. Gitaris sebuah band. Nanti seperti apa obrolan kita, jadi jangan kemana-mana, tune in terus di Music Live Chat pastinya di RRI Pro 2 Sumeneb. So,

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke deh teman Pro 2, balik lagi barengan Ria di Music Live Chat ya. Dan kali ini kita udah bareng musisi kita nih teman Pro 2, guest star-nya kita yakni Kak Faris Noval. Halo Kak Faris.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam. Nah, ini kita enaknya manggil apa nih Kak Faris?
2: Manggil yang.
1: Wah, ini kayaknya double deh
2: Kak Faris. Enak-enaknya. Pokoknya enak-enak. Ini suara gimana ini?
1: Iya, double nih dari kita. Gimana? Aman? Oh, gimana? Aman. Aman. Tapi masih
2: aman.
1: Tetap double.
2: Suaranya aman enggak?
1: Tapi enggak apa-apa sih Kak Kak Faris. Kak Faris apa Kak Novel nih kita panggilnya?
2: Di langit nih biasanya Novel.
1: Oh, Novel.
2: Di teman sekolah dulu. Ya, bebas sih. Ya, bebas enggak apa-apa.
1: Oke, okay, enaknya Ria ya panggilnya apa nih?
2: Ya.
1: Nah, buat Kak Faris aja deh Ria panggilnya. Nah, buat Kak Faris, gimana kabarnya hari ini? Sehat dong?
2: Alhamdulillah, meskipun dua hari ini gak kena batuk-batuk gitu ya kan.
1: Iya, memang memang iya ya, angin di Sumenep, cuaca di Sumenep ini rada-rada ya.
2: Ya, betul.
1: Iya, hujan tapi enggak ada hujan ya, cuma hujan debu.
2: Hujan debu.
1: Iya, hujan debu ya. Kak Faris nih, boleh kenalan lebih jauh dong sama teman-teman Pro 2 karena teman-teman Pro 2 di sini kita disiarkan langsung dari Korwil 10 Jatim nih, dari Malang, Madiun dan juga Surabaya. Mungkin bisa kasih tahu nih background-nya Kak Faris sendiri, sebenarnya siapa sih Kak Faris di luar dunia musik?
2: Waduh, apa ya background-nya? Ya, saya seorang manusia biasa. Saya yang memang suka aja sama musik.
1: Suka aja apa suka banget?
2: Suka banget. Ya, enggak juga, enggak setiap hari mimpiin main musik itu. Artinya suka itu dalam artian suka yang wajar.
1: Nah.
2: Kalau menurut saya begitu.
1: Nah, kalau di musik sendiri. Musik sendiri. Kalau di musik sendiri background-nya Kak Faris ini sebagai apa? Karena kalau di sini sebagai gitaris ya.
2: Ya, di langit ini kayak gitaris. Memang dari awal saya suka gitar. Ya. Remaja waktu dulu sekolah, memang saya suka pegang gitar. Jadi kebetulan, cek aman nggak suara?
1: Double, pasti double nih.
2: Ini gimana ini caranya?
1: Mungkin
2: ini dari saya atau dari?
1: Nah ini di sini kita masih setting ya Kak Faris terkait double nah, ini suaranya dubbing ya. Lumayan.
2: Enak ini kayaknya nih.
1: Tapi
2: ya memang dari dulu saya suka gitar. Di musik itu saya kalau mau nyanyi kan memang dominan di gitar sih. Kalau di kampung itu kayak di rumah saya itu kan kalau enggak megang gitar mau megang apa lagi, piano enggak mungkin lah.
1: Nah, kalau boleh tahu, belajar gitarnya ini dari kapan sebenarnya? Dari usia berapa?
2: Saya kenal sama alat musik itu sejak sekolah SD mungkin. Tapi kenal, sebatas kenal. Artinya bukan belajar. Saya berani megang alat itu SMP mungkin.
1: SMP?
2: SMP? Ya.
1: Udah menekuni, anggaplah belajar ya, mulai belajar.
2: Iya, belajar, memulai.
1: Nah,
2: mulai megang.
1: Kalau dari musiknya sendiri?
2: apanya nih, aliran atau
1: mulai kesukaan? Mulai tertariknya dari kapan? Kalau Ria sih biasanya dari kecil, dari SD.
2: Oh iya, kalau tertarik memang dari kecil itu kak. Jadi panggilnya enaknya Mbak ini ya.
1: Gak apa-apa lah, panggil gak kak, panggil Maria, adik, Maria, gak apa-apa.
2: Iya. Jadi tertariknya sama musik itu memang sejak mungkin sejak kenal dunia mungkin ya sudah tertarik gitu ya kayak siapa sih nggak seneng sama musik gitu, kayaknya orang aneh aja menurut saya.
1: Nah, yang membuat Kak Faris akhirnya memutuskan untuk benar-benar serius menekuni musik terutama gitar nih, kenapa? Alasannya?
2: Takdir ya.
1: Kok takdir?
2: Jadi memang dari awal saya punya obsesi pengen banget main gitar, bukan cuma di jereng-jereng di rumah gitu ya. Saya pengen main gitar ya di tempat umum, pengen lebih belajar serius ya, karena kebetulan banyak teman-teman yang support ke arah sananya juga gitu ya. Ya saya banyak ambil kesempatan-kesempatan dalam hidup saya ya, punya gitulah. Akhirnya saya menemukan. Ya, akhirnya sampai di titik ini gitu.
1: Kalau dari background-nya Kak Faris sendiri, katanya Kak Faris ini punya satu buah single.
2: Kata siapa?
1: Bener enggak dulu?
2: Mungkin dulu ya saya udah lupa juga ya singlenya yang mana nih. Yang mana nih?
1: Karena menurut informasi
2: kalau lagu yang saya buat memang banyak. Kalau yang di publish mungkin ada ya beberapa, cuman saya lupa yang mana ya.
1: Lah kok malah nanya ke Ria? Waduh, Kak Faris lucu ya orangnya. Ini orangnya. Mungkin saking Ria sampai agak serak nih. Mungkin saking enggak, banyaknya
2: gitu.
1: Bukan gitu.
2: Artinya ada beberapa lagu mungkin ya dianggap sama public jingle. Karena saya betul-betul enggak ngupload sendiri atau enggak publish sendiri gitu, mungkin atas bantuannya beberapa teman-teman kali ya. Gitu. Jadi saya agak ingatan saya berkurang gitu, karena itu mungkin dulu gitu. Saya lama di ada beberapa band belum langit ini, ada juga beberapa band juga yang saya tekuni pada waktu itu, dan sampai di titik ini saya ada di langit ini. Ya jadi agak ini sih ingatan saya yang mana gitu, ada memang ada mungkin kayak
1: Okay. Apa mungkin sedikit Ria bisa puter nih gimana
2: Okay.
1: Boleh
2: Okay, nggak apa-apa, biar
1: boleh dong,
2: penasaran juga
1: boleh
2: saya dong. Gitu ya.
1: Di sini
2: judulnya mungkin
1: udah ada berapa, kalau nggak salah Kak Faris sendiri ini salah satu band Langit Nik ya. Ini Ria udah ada beberapa sih spill lagu-lagunya nih. Ada Jawaban Adalah Cahaya.
2: Oh, kalau di Langit Nik. Ya.
1: Satu lagi. Ini gimana bacanya ya, Ria? Dharma Kelana.
2: Dharma Kelana. Itu sejujurnya
1: gimana?
2: Lirik. Itu Mas Rifa. Ya. Kita di langit ini itu buat lagu, Mbak. Ada beberapa hal juga, ada beberapa proses. Jadi enggak asal satu orang aja gitu kadang ya. Kadang Mas Rifa kita ngobrol dulu. Ngobrol tentang kehidupan, tentang perjalanan hidup gitu. Karena dia memang orangnya pemikir. Kita kadang tukar tukar pendapat, tukar apa ya, tukar jurus lah gitu ya. Akhirnya dia suka nulis, jadi sebuah teks Dharma Kelana itu, jadi prosesnya Dharma Kelana kayak gitu. Jadi bukan pure saya.
1: Siapa tuh yang ciptain?
2: Rifan, Mas Rifan tuh ya. Kalau Dharma Kelana ya, single ya Dharma Kelana. Tapi musik mungkin dominan saya.
1: Musiknya. Nah, kalau tapi, kan, yang namanya lagu itu gak bakal hidup kalau gak ada musiknya.
2: Iya benar. Tapi juga Mas Rifan juga beberapa di musiknya itu ngeramu juga dengan sesuatu yang sentuhannya dia. Artinya kalau misalnya musiknya itu dominan saya juga, itu enggak bakalan gitu, Pak. Langitnik mungkin enggak gitu tanpa Rifan. Mungkin bisa lain gitu. Artinya Dharma Kelana itu hasil ramu racikan kita berdua gitu. Ambil minum ya, nggak apa-apa ya?
1: Oh nggak apa-apa. Karena sekarang kan cuacanya lagi panas. Takut dehidrasi.
2: Takut batuk lagi.
1: Iya, ini Ria udah dari tadi serak. Tapi kalau sama siapa tadi yang udah kak yang udah disebutin yang di lagunya
2: Mas Rifan.
1: Mas Rifan, boleh dong kita spill sedikit lagunya. Gak masalah. Atau di bandnya? Di band Langitnik nih?
2: Iya, mau diputerin apa? Gimana?
1: Iya, di sini kita kan udah download sih.
2: Boleh. Oke.
1: Kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Siapa tahu nih teman Pro 2 penasaran sama lagunya nih. Kalau dari sumber A1-nya kita yang paling enak itu katanya Ritus Cermin Semesta.
2: Ritus Cermin Semesta judulnya.
1: Iya.
2: Kalau itu dalam album sih, Pak.
1: Dalam albumnya.
2: Iya, dalam album Lau.
1: Oke. Boleh dong kita spill.
2: Oke, enggak apa-apa.
1: Oke, deh teman Pro 2. Oke. Nah, kita habis ini bakal bedah nih teman Pro 2. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng lagu dari Langitnik di teman Pro 2, judulnya Ritus Cermin Semesta.

0: Oke, di tempat 42 itu dia nih, salah satu lagunya dari band mereka di tempat 42, bandnya Kak Faris ya, bandnya Kak Faris. Kak Faris? Oh, nggak masuk ya. Oke. Itu ya, salah satu lagunya ya Kak?
1: Iya.
0: Nah,
1: Greatest Urban Superstar.
0: Boleh dong cerita sedikit nih lagunya tentang apa sih ini sebenarnya Kak? Ritus Cermin Semesta.
1: Ya, bisa diartikan sebagai sebuah perjalanan hidup ya. Menceritakan sebuah perjalanan hidup. Ya. Manusia punya garis dan kehidupan yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Jadi artinya ya dari judulnya aja kita bisa dilihat itu cermin semesta. Memang agak puitis dan
0: iya dong.
1: Memang agak ruwet sih.
0: Iya dong. Ya, karena, namanya lagu kalau kalau gitu. Bukan kalau enggak puitis itu kayaknya bukan lagu. Gimana nih?
1: Yeah.
0: Gimana nih?
1: Ya, ya enggak juga. Ada beberapa lagu yang polos-polos aja sih. Memang sengaja sama penciptanya yang menceritakan sesuatu yang polos. Ada banyak. Tapi yang jelas Ritus Cermin Semesta ini adalah sebuah perjalanan cerita hidup dari lahir manusia sampai ya akhir hayat. Tujuannya itu.
0: Oke. Nah,
1: ini sebenarnya yang bisa melengkapi penjelasan ini Mas Rifan nih, biasanya harusnya sih.
0: Oh, dia yang nyiptain ya?
1: Ya. Ya, dia yang buat lirik.
0: Oh, dia yang buat lirik. Nah,
1: tanggungan sebagai aransemen aja waktu itu.
0: Oke, nah kalau di band sendiri nih Kak Faris, lebih banyak di mananya nih? Apa aransemennya Kak? Atau kalian ini? Apa gotong royong gitu?
1: Ya kebanyakan gotong royong ya, kecuali meskipun juga nemu ramuan-ramuan beberapa leak gitar atau beberapa intro. Jadi ini ditawarin dulu sama teman-teman. Ini asik nggak? Jadi kalau misalnya diterima itu baru kita nerusin beberapa halnya gitu. Ya, tinggal halnya gitu. Jadi kebanyakan memang kita gotong royong.
0: Oke. Jadi ya budayanya yang orang Indonesia pasti gotong royong ya.
1: Iya, ya memang gitu. Nah, ya kalau kalau nggak gotong royong soalnya gini, Pak.
0: Gimana?
1: Nggak mungkin rasanya itu beda. Pasti itu kalau misalnya ciptaannya saya, terus dominannya saya, ya nggak langit nih, gitu. Ya pasti saya gitu.
0: Oke. Oke. Nah, kalau ngomongin Langit Nik ini, pertama kali nih, gimana sih ceritanya bisa bergabung atau terlibat bersama Langit Nik? Atau Kak Faris sendiri ini yang menciptakan band ini? Atau siapa?
1: Oh, bukan. Langit Nik itu sebenarnya udah lama. Saya masuk, lupa lagi. Tahun berapa?
0: Di tahun berapa itu?
1: Kisaran 2000 berapa ya?
0: 2000 berapa?
1: Bentar. Intinya lagi ini sebelum saya itu udah lama Mbak.
0: Udah ada ya?
1: Udah ada gitu.
0: Udah ada.
1: Dulu ini bandnya saya tahu ya besar. Ada beberapa musisi bukan. Ini musik yang betul-betul musisinya banyak sebenarnya dulu itu. ada beberapa personil yang memang agak lama juga di musik sebelum saya. Saya masuk di Langit Pink itu sekitaran tahun berapa? 2009 apa kayak?
0: Wah, 2009 ya.
1: Oh, enggak. 2000 berapa ya? Lupa saya.
0: Oke lah. Kalau masalah tahun, oke lah. Ya, oke, lupa.
1: Nah, bisa kalau dimaafin kan ya? Bisa dimaafin.
0: Yang penting kan masih bagian dari Langit Nik kan?
1: Soalnya ini udah berkepala botak.
0: Nah, genre musiknya sendiri, genre musiknya Langit Nik sendiri.
1: Kalau genre musik tuh Langitnya itu avant folk mungkin kalau bisa dibilang.
0: Kenapa?
1: Dan itu pun avant folk. Avant folk susah banget ya dibilangnya. avant folk.
0: Ria sendiri.
1: Mulut orang, Ria sendiri. Orang kampung ini.
0: Bukan orang kampung.
1: Susah ngomong bahasa Inggris memang.
0: Bukan orang kampung. Orang Madura. Orang Madura.
1: Orang Madura, iya benar. Udah Madura, orang kampung lagi.
0: Yeah.
1: Madura agak ke kota itu mendingan. Kalau orang Madura terus di kampung, itu lebih parah lagi tuh.
0: Tapi gak masalah lah. Lagatnya orang Madura. Lagatnya orang Madura itu pasti dikenal di mana-mana.
1: Iya, iya betul.
0: Wah, ini banyak banget ya pembahasan kita di bandnya Langit Nik ya kak. Nanti kita bakal ulik lagi nih bandnya kakak, boleh dong?
1: Boleh.
0: Nanti juga kita minta ilmu-ilmu sedikit nih dia tentang ceritanya Kak Faris sendiri, tentang gitarisnya gimana, ceritanya gimana. Dan kita rehat dulu nih, break dulu ya Kak. Kita nafas dulu sebentar di tempat Pro 2 karena ada yang mau lewat lagi.
1: Siap. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke deh teman Pro 2, balik lagi di Music Live Chat berjaringan Kak Royal 10. Dan kita masih bareng Kak Faris nih teman Pro 2. Oke, nah ini
1: gimana, enak suaranya?
0: Udah enak. Udah enak kok Kak. Nah ini kita ngomongin pengalamannya Kakak di band Langetnik nih Kak. Yang paling berkesan selama menjadi bagian dari mereka apa nih?
1: Yang paling berkesan, nggak ada yang paling berkesan, tapi gitu. Berkesan terus.
0: Jadi
1: dari awal memang sudah berkesan. Okay. Nggak ada yang paling berkesan. Kalau menurut saya, Langetnik itu adalah sebuah apa ya? Bagian dari perjalanan musik saya, tempat menuangkan perasaan yang memang seharusnya dituangin ya di Langetnik gitu. Ya artinya nggak ada hal yang nggak berkesan. Jadi kesannya luar biasa terus gitu kalau di Langetnik. Ya bukan berlebih-lebihan, saya bukan melebih-lebihkan ya. Artinya saya punya pengalaman. Nggak ada lagi pengalaman yang memang seterkesan ini gitu di musik gitu, karena ini titik awal karir menurut saya ya, sampai membawa saya ke titik ini gitu. Itu Mbak.
0: Oke. Gitu. Nah kalau menurut Kak Farisnya sendiri sebenarnya seperti apa sih rutin

0: fisik jelas gitu. Mungkin diantaranya lagi konsep ya, konsep beberapa panggung kadang konsepnya minta ini minta itu, jadi kita harus siap yang seperti itu gitu.
1: Nah, pernah sulit nggak sih misalkan ada konsep dari yang minta nih, terus kalian ini kesulitan ngikutin konsep dari mereka?
0: Kalau kesulitan konsep sih enggak sih, karena kita bukan artis-artis kayak udah gede gitu ya, jadi nurut aja. Artinya memang setiap permintaan dari panitia konser atau panitia acara gitu ya, memang ada-ada aja yang ini tampilnya. Misalnya yang paling ribet ini, Mbak.
1: Apa?
0: Kita dimintai waktu ada jeda. Jadi kita karena personelnya kita udah tua-tua gitu ya.
1: Paling tua.
0: Umur 30.
1: Paling tua 30 usia
0: ke atas ini udah. Saya?
1: Enggak.
0: Saya personelnya. Lahir 88.
1: Personelnya. Oh. Personelnya lengetik nih. Kan Kak Fari sendiri bilang katanya udah tua-tua. Paling tua usia berapa nih?
0: Paling tua ya saya mungkin. Paling tua saya.
1: Usia berapa? Boleh dong.
0: 88. Kita.
1: Oh, tahun 88. Nah, Ria masih mau ngitung nih.
0: Lumayan kan? Lumayan itu loh.
1: Oke. Tapi yang namanya musik itu enggak mengenal usia loh, Kak.
0: Benar. Tapi karena umur, jadi kita sering kebanyakan lupa kadang. Lupa. Itu
1: faktor U ya berarti ya.
0: Itu betul-betul hal yang fatal. Jadi kita merawat apa namanya ya? Biar enggak lupa itu apa namanya, Mbak?
1: Apa?
0: Makanya kita nanya.
1: Apa? Kalau setahu Ria sih ya, kita melatih daya ingat kita ya. Kita buka-buka lagi nih album-album yang lama lagi nih.
0: Jadi kalau misalnya di panggung itu ada jeda beberapa jeda, jadi acaranya ada space acara lain gitu ya. Jadi kita kebanyakan lupa gitu. Nah, mau bawain apa nih?
1: Ngomongin soal lupa,
0: playlist lagunya tuh playlist lagunya tuh nggak ada. Itu parah itu.
1: tapi ngomongin soal lupa nih, Kak Faris, pernah lupa nggak salah satu kunci dari lagu A misalnya?
0: Sering.
1: Kalau pas lagi manggung?
0: Kalau
1: pas lagi manggung?
0: Iya, benar.
1: Nah, itu gimana itu caranya kalian ngatasin?
0: Tapi kadang penonton gak sadar sih ya.
1: Oh, gak sadar ya?
0: Misalnya kebanyakan nih, saya akui memang kebanyakan kadang ya nggak selalu saya juga sih, yang lain juga semuanya kadang memang gitu, lupa lirik kadang, atau si vokalisnya Riang tuh kadang juga ada beberapa petikan pianonya Rifan yang agak miss dikit gitu karena lupa kunci.
1: Tapi kak Fari sendiri bisa dong nyanyi?
0: Bisa, cuman nggak mungkin enak.
1: Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa dong. Kita dengerin lagunya, kok lagu sih, nyanyiannya dari Kak Faris sambil ditemerin gitarnya nih. Apalagi Kak Faris kan seorang gitaris nih. Biasanya kalau seorang gitaris setahu Ria sih ya, di bayangan Ria tuh, enak ya dia udah tahu gitar nih, tahu main gitar. Berarti dia tinggal main gitar terus nyanyi, bisa dong.
0: Aduh, batuk.
1: Ah, gak masalah. Mulanya dari tadi ya? Minum kok. Gak apa-apa. Ya, terserah Kak Faris sih. Yang Kak Faris sendiri kuasai lagu apa nih? Boleh dong di spill sedikit suara emasnya nih ke kita.
0: Suara emas. Jangan suara emas lah.
1: Ya, suara seorang gitaris dari Langit Nik.
0: Suara perak aja lah.
1: Oke, yuk kita dengerin bareng-bareng.
0: Apa ya, lagu

0: Apa ya?
1: Yang sering Kak Faris nih nyanyikan atau enggak mainin nih?
0: Ya semuanya, Mbak.
1: Nah,
0: Cuman
1: semuanya.
0: saya kan apa ya? Bentar. Lagi nyari-nyari nih. Bentar. Ya mungkin lagu-lagu yang pernah saya ciptain mungkin ya.
1: Boleh.
0: Dikit aja.
1: Ya, gak
0: jangan
1: apa-apa.
0: lama-lama. Nanti saya grogi ntar kelengar lagi di sini nih.
1: Saya gak bisa tolongin loh.
0: Gitarnya kedengeran gak?
1: Kedengeran kok.
0: Ini gak ada mic-nya soalnya.
1: Aman, aman, kedengeran.

0: Itu.
1: Nah, itu tentang lagunya tentang apa nih? Boleh di spill dong ke kita.
0: Itu judulnya Jawaban Adalah Cahaya.
1: Jawaban adalah cahaya, bukan jawaban adalah doa.
0: Ya, intinya mungkin ke sana, cuman beda arahan aja, beda pengucapannya aja. Tapi yang dimaksud dengan lagu itu adalah banyak hal lebih luas lagi gitu daripada doa aja.
1: Oke.
0: Agak berat sih ngejelasinnya, gimana ya?
1: tapi Kak Faris, Ria mau nanya nih. Ini yang menurut Ria tuh penasaran dulu. Ria memang punya beberapa teman gitaris anak band. Mereka tuh kayak kalau punya waktu luang pasti mereka tuh nyiptain lagu. Memang begitu ya Kak Faris?
0: Ya kalau aku ya pribadi ya mungkin ya. Aku dulu pas progresnya iya, tapi ketika seseorang itu sudah dihadapkan dengan permasalahan duniawi, nah itu kadang kesempatan itu jarang, itu mulai berkurang. Tapi namanya juga seorang musisi, itu tetap harus tetap progres, gitu. Kadang ya datang dari habis kerja gitu ya, tetap nyari gitar, tiduran sambil ketiduran
1: pegang gitar.
0: Iya gitu, memang ya wajar aja sih kalau menurut saya. Itu bisa-bisa ke kamar mandi bawa gitar kadang.
1: Wah, itu gimana tuh ke kamar mandi bawa gitar tuh? Ya, tapi ini gitu. Ada yang request nih, Kak Faris, Bang, request Setia Bonar, Cinta Terakhir.
0: Well.
1: Siapa tuh?
0: Siapa?
1: Jangan-jangan ini salah satu personelnya Langit Nik ya?
0: Akun berdua. Nggak tahu
1: akunnya berdua itu Kak. Kata akunnya berdua berarti yang punya dua orang, bukan satu orang.
0: Ya.
1: Tapi BTW
0: iya,
1: nih.
0: Iya benar, jadi dua orang. Mungkin suami istri nih, atau pacaran.
1: Oh, aku requestnya ke hostnya BTW. Sabar ya, bukan jam request kali ini. Sabar ya guys. Oke, balik lagi deh Kak Faris. Selama menjalani perjalanan di dunia musik ini, selama ini pernah gak sih ngalamin masa-masa ketika Kak Faris ini jenuh, pengen berhenti gitu? Pernah gak?
0: Kalau di musik kejenuhan gak ada sih. Cuman ngadepin sesuatu atau dengan permasalahan di musik itu mungkin iya.
1: Gimana misalnya, tuh masalahnya?
0: Misalnya kita ngadepin dengan sesuatu yang membuat kita stuck tuh. Kita stuck dalam suatu permasalahan yang gak pecah-pecah tuh. Misalnya nyiptain lagu, terus musiknya gak nemu, terus ini harus kayak gini jadinya gitu. Tapi kita mentok, itu mungkin jenuh mencarinya, tapi kita butuh beberapa waktu untuk istirahat. Kalau saya pribadi itu musik gak ada jenuh-jenuhnya sih. Pengen berhenti, ya gak mungkin lah.
1: Ya gak mungkin.
0: Kalau saya pribadi ya, gak tahu yang lainnya.
1: Karena yang saya rasain. Menurut Kak Faris ini sudah passionnya Kak Faris ya, sudah dunianya Kak Faris di musik.
0: Passion ya. Ya, kayak gitu mungkin persisnya gitu.
1: Nah, kalau dari anak mudanya Sumenep nih terutama, kalau dari anak mudanya Sumenep, menurut Kak Faris gimana nih bakat anak muda Sumenep atau enggak? Kalau Ria sih gak tahu sih ya zamannya Ria, karena zamannya sekarang tuh sama zamannya Ria dulu tuh mungkin Ria udah banyak bergelut sama teman-teman, mungkin banyak bergaul. Kalau Kak Faris sendiri melihat anak muda sekarang sama anak muda zamannya kakak dulu, ketertarikan mereka menggeluti dunia musik ini masih sangat banyak kah atau gimana?
0: Sekarang gen apa nih?
1: Gen Z lah. Gen Alpha ya. Sudah keluar sih sebenarnya, sudah Alpha rilis.
0: Keluar tapi ya rilis juga, tapi kebanyakan gen bermusik.
1: Gen Z
0: lah.
1: Yang lebih banyak bergelut ya.
0: Iya. Kalau Gen Z itu sebenarnya, Mbak, anak-anak Gen Z itu pinter-pinter. Jadi nekuni saat belajar musik misalnya. Dia bisa jadi artinya luar biasa. Sekarang coba lihat di YouTube Gen Z sekarang. Aduh, luar biasa, Bang. Luar biasa sekali. Cuman kalau kita mau lebih mengkerucut lagi di Sumenep, saya menyayangkan sekali mungkin, padahal anak-anak Sumenep ini luar biasa ya, Kak, bermusiknya gitu. Cuman dia enggak ke karya gitu, Mbak. Jadi dia ngandalin beberapa skill, dia belajar, dia tadi itu bagus sih. Cuman dia nggak mikirin gimana caranya berkarya gitu ya. Nggak memanfaatin hal yang jadi peluang di depan gitu.
1: Oke.
0: Itu yang sangat saya disayangkan.
1: Yang sangat disayangkan lah ya.
0: Benar.
1: Padahal di dunia musik ini banyak sekali yang bisa kita dapat dan juga kita pelajari ya, Kak.
0: Iya, banyak hal, Mbak. Okay. Ya dari spiritual, banyak hal lah pokoknya itu. Soalnya musik itu bukan cuma sesuatu atau hiburan aja loh, Mbak. Itu yang nyiptain nih itu keluar dari hati, Pak. Dari hati, dari perasaan. Itu kan ya.
1: Emang kalau main musik itu enggak pakai perasaan bisa ya, Kak?
0: Bisa-bisa aja, cuman kan jadinya kan enggak ada soul-nya.
1: Oke, soul. kayak enggak ada soul nyawanya paling... ya.
0: Benar.
1: Nah, benar nih bedanya ya, teman Pro 2, bilang benernya sama seorang musisi sama yang ria, yang orang awam nih beda.
0: Bunyinya gimana benernya bedanya?
1: Beda. Beda, lebih benernya jawabannya Kak Faris.
0: Waduh.
1: Tapi ya. Kalau terakhir deh, Kak, karena waktu kita sudah mepet nih ya. Terakhir boleh kasih dong satu pesan nih buat teman-teman Pro 2 kita se-Jawa Timur nih yang malam ini sudah menemani obrolan kita tentang apapun lah, tentang musik lah, tentang band kah atau enggak, solidaritas kalian nih sama musisi gimana?
0: Dari mana nih? Mau bilang dari apa nih? Dari pesan ke apa?
1: Pesan.
0: Okay.
1: Pesannya.
0: Mungkin pesannya buat Pro 2 nih ke depannya ya. Mudah-mudahan lebih kreatif lagi ke depan ya. Menyajikan beberapa hal dengan musisi, mengangkat musisi-musisi daerah yang masih belum terlihat gitu, supaya dilihat gitu ya. Mungkin itu sesimpel itu sih. Kayaknya memang dari tahun-tahun dulu, dari tahun 90-an, 80-an mungkin, kalau gak ada radio tuh, Pak, musik itu gak bakalan
1: dikenal,
0: terdengar sampai ke seluruh dunia gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi tepuk tangan untuk radio internasional
1: RRI dong.
0: Seperti Pro 2 RRI dong. Gitu.
1: Iya dong, karena kita loh yang menyiarkan pertama kali ya. Deklarasi kemerdekaan kita. RRI.
0: Jadi harapannya itu semakin semakin kreatif.
1: Mengudara.
0: Semakin kreatif mengangkat anak-anak musisi-musisi yang memang berbakat gitu ya.
1: Betul.
0: Yang atau ngadain event mungkin ke depannya biar muncul lagi tuh aura-aura musiknya anak-anak Sumenep, biar semangat untuk berkarya gitu.
1: Wah, gitu. Wah, luar biasa mana sekali ya? Nih pesannya Kak Faris nih. Terima kasih sekali nih, mendalam sekali pesannya Kak Faris buat anak-anak mudanya kita, biar semakin semangat lagi berkarya ya Kak Faris. Nah, ini udah kita dapat dari perjalanan sang Kak Faris, sang gitarisnya Langetnik nih teman Pro 2. Mulai dari bagaimana dia mengenal musik, belajarnya, juga bangun chemistry antara personel ya Kak, kelompok musiknya, bahkan kesan pesannya Kak Faris sendiri buat anak mudanya Sumenep nih teman Pro 2. Dan mungkin bisa kita bawa pulang nih malam ini ya teman Pro 2, bahwa passion itu bukan cuma tentang kemampuan kalian ya, punya kemampuan, tapi juga tentang kemauan buat belajar ya, berani ya, untuk mulai konsisten benar, juga benar belajarnya ya. Ya Kak Faris, ya.
0: Iya dong.
1: Ini terima kasih banyak sekali nih untuk Kak Faris. Kapan-kapan kita boleh dong ngobrol lebih banyak lagi tentang lagu-lagunya Langetnik. Karena
0: pasti,
1: dia
0: udah dengan senang hati.
1: Udah spill nih banyak ternyata lagu-lagunya Langetnik ya. Cuma kita gak bisa bahas satu persatu di teman Pro 2 di MLC kali ini. Dan
0: bisa
1: terima
0: satu malam tuh.
1: Bisa satu malam ya.
0: Semuanya. Iya.
1: Jadi untuk Kak Faris Novel, udah terima kasih banyak sekali nih sudah meluangkan waktunya ya, dan berbagi cerita bersama kita di Music Live Chat nih teman Pro 2. Semoga semakin banyak karya-karya yang lahir dari musisi-musisi Sumenep ya Kak Faris, seperti kakak dan juga teman-teman ya, band Langetnik ya. Dan terima kasih juga nih udah menemani Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur malam ini nih teman Pro 2. Dan waktunya Ria pamit undur diri. Dan terima kasih and see you, bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di program 2 RRI Madiun. Kita berada di sesi jaga malam alias jangan galau malam-malam special segmen ya. Ada music of the week. Nah, untuk musisi hari ini ada siapa sih yang dibahas, Nabila? Nah, ini kebetulan kita akan membahas Banda Neira, termasuk barusan Nabila putarkan lagu dari Banda Neira ya, teman Pro 2, yang berjudul Kan Terus Kutulis Sampai Nafas Ini Habis, dan menjadi single gitu ya dari album Tumbuh dan Menjadi di tahun 2024. Nah, ngomongin soal Banda Neira, ini sempat lama sekali bubar gitu ya teman Pro 2. Di penghujung 2024 sendiri, Banda Neira membawa kejutan yang tidak disangka-sangka. Gak ada angin, gak ada hujan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, akhirnya tiba-tiba Banda Neira itu meluncurkan lagu baru sebagai penanda kembalinya mereka ke kancah musik tanah air nih. Nah, lantas apa yang mendorong Banda Neira kembali setelah 8 tahun bubar? Nah, terkait hal ini, Ananda Badudu, satu dari dua personil yang mendirikan Banda Neira di tahun 2012 lalu, bercerita bahwa para pendengar berperan besar dalam keputusannya untuk mengakhiri masa bubar Banda Neira. Dan terlebih lagi, para pendengar itu sering menyampaikan testimoni dan menyampaikan langsung kepada Ananda, entah lewat media sosial ataupun ketika bertemu tatap muka gitu, teman Pro 2. Jadi banyak yang menyampaikan di sini bahwa pengakuan lagu-lagu Banda Neira ini enak banget gitu, kalau kata netizen gitu ya, membantu mereka melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan ataupun membantu mengartikulasikan hal-hal yang selama ini sulit mereka ungkapkan gitu. Jadi di sinilah Ananda itu kayak mulai goyah gitu ya, nggak mungkin gitu ya nggak goyah mendengarkan cerita-cerita tersebut. Selepas bubar di tahun 2016 silam, teman Pro 2, Ananda menceritakan bahwa dia sudah mencoba semua cara untuk beranjak, tapi mengaku pernah setahun tidak bermusik. Ya, hitungannya hanya bantu-bantu teman gitu ya di belakang layar. Pernah juga sama sekali tidak memainkan lagu sama sekali gitu ya, lagu-lagu Banda Neira, karena udah ya udah selepas bubar harapannya lagu-lagu itu bisa tenggelam begitu saja ditelan waktu. Nah, tapi ya bagaimana lagi gitu ya? Karena rasa bersalah, kata Ananda, muncul ya. Ia merasa kayak telah menelantarkan karya-karya yang dia bikin dulu, dan semakin tergolong gitu dalam perasaan bersalah mendapati lagu-lagu yang dia terlantarkan justru hidup di hati pendengar. Oke teman Pro 2, jadi di malam hari ini nanti spesial ya untuk menemani malam hari kamu, ada Banda Neira, Bisma Karisma. Tapi terkhususnya untuk kamu para penggemar Banda Neira, stay tune aja ya di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Kita akan mendengarkan Banda Neira 1 jam ke depan sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan mengulas seputar Banda Neira.
1: Setelah seharian terus bekerja.

0: sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara, dan kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Dan sekarang di sanggar badut, seorang badut dibekali ilmu akrobatik sirkus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di special segmen Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, membicarakan seputar Banda Neira ya, musisi Banda Neira yang sempat bubar di tahun 2016 gitu ya teman Pro 2 aja. Benar 2016. Jadi selepas bubar gitu ya di tahun 2016, sang personil diantaranya ada Ananda ini menceritakan gitu, sudah mencoba semua cara untuk beranjak dari anggotanya, tapi ternyata karena kemunculan pendengar yang menceritakan bahwa oh aku tuh ngena ke lagu Banda Neira, oh gini, oh gitu, ya kan. Terus akhirnya Ananda itu kayak oh ada rasa bersalah nih, hingga pada akhirnya muncul lagi perasaan bersalah ketika dia itu kayak kok seolah-olah menelantarkan karya-karyanya gitu ya yang dia bikin, dan semakin tergulung perasaan bersalah ketika mendapati lagu-lagu yang dia terlantarkan itu justru hidup di hati pendengarnya. Dan barulah di penghujung tahun 2023, teman Pro 2, Ananda itu memutuskan untuk menjalankan kembali Banda Neira. Setelah itu dia mulai mengumpulkan materi untuk album ketiga, di mana pertengahan tahun 2024 dia mengajak Sasha, rekan musisi yang setahun belakangan sering mendampingi Ananda sebagai vokalis latar, untuk bergabung. Dan selang beberapa bulan setelah mengajak Sasha, album baru pun berjudul Tumbuh dan Menjadi itu selesai digarapnya. Di dalam album itu, kata Sasha, ada satu lagu yang secara tersirat menjelaskan kenapa Banda Neira hadir kembali, yaitu lagu Kan Terus Kutulis Sampai Nafas Ini Habis. Dan di lagu tersebut, itu juga dituliskan keinginan Sasha serta Ananda untuk terus berkarya dan menulis sampai selamanya. Dan mereka bersepakat untuk bermusik bersama-sama karena ia ingin sama-sama terus bermusik sampai seterusnya, kalau bisa katanya sih sampai tua, teman Pro 2. Adapun album Tumbuh dan Menjadi digarap di studio rekaman sejak bulan Mei sampai dengan September 2024. Album yang seluruh lagunya ini diproduseri oleh Lai Indra Perkasa yang direkam di studio Gad Gadasvara Tangerang dan Kua Etnika Yogyakarta. Dalam membangun aransemen, BN melibatkan banyak musisi, di antaranya pianis Gardika Gigi dan Mary Kasiman, lalu penabuh drum ada Dialog Dini Hari, Denny Surya, solois ada Eki Rizkani, yang dikenal juga dengan nama panggung Reruntuh, ada penata vokal Ranya Badudu, dan ruang string kuartet asal Yogyakarta, yang beranggotakan Jeremiah Kimo Sabe Selo, Sabta di Kristiawan Biola 1, Oscar Tunes Viola 2, dan Wasita Adi Viola. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih, kalau secara sejarah gitu ya, Banda Neira singkatnya dibentuk pada bulan Februari 2012, kemudian sempat bubar di bulan Desember 2016, dan dihidupkan kembali bulan Oktober 2024, yang mana di tahun 2024 akhirnya kembali lagi dengan album terbaru mereka, yaitu berjudul Tumbuh dan Menjadi, yang berisikan 9 lagu. Di antaranya ada beberapa yang nanti akan Nabila putarkan untuk kamu teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Setelah kita tahu tentang fakta bahwa apa alasan Banda Neira kembali gitu ya setelah ibaratnya hiatus. Nah, jadi Banda Neira sendiri kembali dengan album Tumbuh dan Menjadi yang dirilis pada tanggal 1 November 2024 silam, teman Pro 2. Yang mana di situ Sasha bergabung menjadi vokalis baru. Dan setelah dinyatakan bubar selama 8 tahun lamanya, Banda Neira tiba-tiba muncul di awal November mengumumkan rilisnya album ketiga yang digarap bersama dengan vokalis baru bernama Sasha. Dan tidak banyak yang tahu gitu ya teman Pro 2 kalau Sasha ini sudah jauh lebih dulu mewarnai dunia musik Indonesia jauh sebelum Ananda Badudu mengajak bergabung ke Banda Neira. Sasha mengaku ajakan Ananda bermusik bersama di Banda Neira adalah sesuatu yang membahagiakan karena dirinya merasa seperti diajak kembali ke dunia yang dia cintai. Ada beberapa fakta tentang Sasha yang besar kemungkinan belum banyak kamu ketahui teman Pro 2 ya. Jadi di sini akan Nabila ungkapkan beberapa fakta tentang Sasha, vokalis baru dari Banda Neira. Yang pertama, di situ menciptakan lagu sejak usia 4 tahun. Nah, 4 tahun udah bisa menciptakan lagu nih teman Pro 2. Jadi Sasha sendiri mengebrak industri musik anak di era tahun 90-an lewat lagu Iguana kalau kamu tahu teman Pro 2. Di mana lagu tersebut terkenal di kalangan milenial kelahiran 80 sampai dengan tahun 90-an berkat refrain yang nempel di kepala yang bunyinya itu na na na iguana. Jujur Nabila enggak tahu sih lagunya. Tapi liriknya itu ada na na na iguana mirip binatang purba. Nah, kayak gitulah ya liriknya. Jadi sebelum usianya genap 10 tahun, Sasha itu sudah menorehkan nama sebagai pencipta lagu di 3 album. Berkat dukungan keluarganya, berturut-turut dia melahirkan album Iguana di tahun 1996, di sekolah pada tahun 1998, dan Warna-Warni di tahun 2000. Tapi sayangnya tidak semua album tersebut terarsip dengan baik, sehingga Sasha tidak lagi punya wujud fisik rilisan-rilisan yang ia bikin dahulu. Dan fakta lainnya, memelihara 6 iguana di rumah teman Bro 2. Jadi lagu Iguana ini rupanya dibikin berdasarkan pengalaman pribadi memelihara banyaknya iguana di rumah. Dan tidak sengaja juga suka biola gitu. Nah, setelah tanda kutip pensiun nih ya sebagai penyanyi cilik, akhirnya Sasha itu menyalurkan kecintaannya pada musik dengan mengulik alat-alat musik yang ada di rumah. Sebenarnya penasaran gitu ya dengan selo, diungkapkan penasaran dengan selo. Tapi ketika itu rumahnya adanya biola, ya udah deh. Akhirnya mainlah gak dan suka sama biola gitu teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal red string, waduh, ini kayaknya ada hubungannya gitu ya. Karena agak lucu gitu. Karena ternyata kakaknya ini adalah teman SMA dari Ananda Badudu. Jadi Sasha itu punya dua kakak perempuan yang sulung, namanya Laras A, Laras A, yang tengah rincik gitu ya. Jauh sebelum mengenal Ananda, kedua kakak Sasha itu jalan hidupnya lebih dulu beririsan dengan keluarga Badudu. Jadi rincik ini ya, nama kakaknya itu Laras A dan juga ada rincik. Dan Rincik ini merupakan teman seangkatan dari Ananda Badudu semasa SMA di Bandung. Sementara Laras ini seangkatan dengan Nadia, kakaknya Ananda Badudu. Jadi istilahnya mulek kayak teman Pro 2 ya. Nah, Sasha bertemu Ananda itu justru semasa merantau gitu untuk bekerja di Jakarta. Dan sewaktu pandemi merebak, V-Cinema tempat Sasha dulu suka berkantor menggelar konser dalam jaringan, dan salah satu musisi yang diundang adalah Ananda. Dan sejak saat itulah Sasha mendapatkan tugas untuk mengurus produksi yang membuatnya banyak berhubungan dengan para musisi, salah satunya yaitu Ananda. Nah, nggak cuma sampai di situ aja teman Pro 2 ya. Fakta lainnya adalah punya bisnis mie kangkung bernama Sinar Laris. Jadi sekitar 2 tahun belakangan, sebelum disibukkan dengan urusan rekaman album Banda Neira, Sasha itu mencoba untuk bisnis mie kangkung bersama dengan suaminya bernama Rian Wibawa. Jadi bisnis kedai mie ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru teman Pro 2. Melainkan mie kangkung ini adalah bisnis makanan yang didirikan oleh mertua Sasha. Bentuknya tuh semacam kayak kedai sederhana gitu ya, yang buka saben seringnya pagi sampai dengan sore, tepatnya di Pancoran Glodok, Jakarta Pusat. Dan baru belakangan ini Sasha dan Rian itu berencana mengembangkan bisnis orang tua mereka dan memberinya nama baru yaitu Sinar Laris.
Nah, niat tersebut akhirnya muncul karena melihat gelagat mertuanya yang ingin mewariskan resep dan juga bisnis kedainya ke Sasha dan juga Rian. Dan pada akhirnya ya udahlah ya. Tercetuslah dan istilahnya tuh kayak berbisnis gitu ya. Sampingannya tuh punya bisnis mie kangkung namanya Sinar Laris itu. Ya, jadilah seperti itulah teman berdua ya. Fakta-fakta menarik berkaitan dengan Sasha sebagai vokalis baru dari Banda Neira. Dan ya, setelah ini mungkin ada beberapa single lagi yang akan Nabila putarkan untuk kamu teman pro 2 ya dari Banda Neira. Di antaranya ada Seorang Pemula, ada Peganglah Tanganku, dan juga Tumbuh dan Menjadi yang merupakan special single dari album Tumbuh dan Menjadi di tahun 2024 silam.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita di sesi jaga malam alias jangan galau malam-malam. Kita masuk pada sesi curhat. Jadi buat kamu yang pengen curhat-curhat, terlebih lagi galau di hari Sabtu. Biasanya kalau malam Minggu itu wah banyak banget yang galau gitu ya. Galau dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Di antaranya mungkin kamu lagi suntuk dan pengen curhat, boleh banget. Nanti gabung aja ya teman Pro 2 di 0811-369-7755. Atau boleh nanti komen di Instagram story, story Instagram @RRIPro2Madiun. Berkaitan dengan kadang pernah gak sih bertanya gitu ya, kenapa kok kita tuh lebih sering mengingat kesalahan daripada hal baik yang kita lakukan. Nah nanti kita bakal mengupas gitu ya, negativity bias dan juga pengaruhnya terhadap cara kita melihat diri sendiri. Stay tune.

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Mungkin kita pernah merasa gitu ya, bertanya-tanya, kenapa kita lebih sering ingat kesalahan daripada hal baik gitu yang kita lakukan. Nah, karena teman Pro 2, bisa dibilang ini negativity bias yang menjadi apa ya, pikiran kita terganggu. Dan alasan utama dari bias negatif di otak ini ada beberapa. Di antaranya mungkin standar sosial, karena hal baik sering dianggap sebagai kewajaran atau kebiasaan sehari-hari, sementara satu kesalahan kecil ini dianggap menyimpang dan lebih mencolok mata orang lain. Atau juga bisa respon emosi yang kuat nih teman Pro 2, di mana pengalaman buruk atau menyakitkan di sini memicu aktivitas amigdala atau bagian otak pengatur emosi yang lebih kuat dan mendalam dibandingkan peristiwa yang menyenangkan. Lantas kenapa kok orang itu jadi lebih mudah mengingat gitu ya? Kenapa? Kesalahan ini sering diingat-ingat gitu. Padahal kita kan ya pengennya yang positif-positif aja gitu, yang diingat ya kan. Kalau secara psikologi, otak manusia cenderung lebih sensitif terhadap pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif, karena dikenal itu tadi ya, bias negativity. Jadi kecenderungan otak lebih memproses dan menyimpan informasi negatif. Sebuah studi pun di dalam bidang psikologi juga menunjukkan bahwa individu lebih mudah mengingat pengalaman buruk karena hal tersebut itu dianggap sebagai ancaman gitu teman-teman dua, yang harus dihindari di masa depan. Makanya terus diingat, terus diingat, terus diingat. Nah, lantas ini juga nih ya. Kenapa kok misal nih kamu ada pengalaman buruk sama mantan. Waduh, ini seringnya biasanya gitu. Ataupun perasaan dikhianati gitu ya, dan juga luka-luka emosional ini kayak menimbulkan luka yang dihasilkan yang jauh akan lebih dalam lagi dibandingkan dengan ini ya, ketika kamu kayak mengalami mulek deh. Jadi gini teman berdua ya, ketika seseorang berbohong ataupun kamu dikhianati gitu ya, pastinya luka emosional yang dihasilkan itu akan lebih dalam ya kan. Maksud aku tuh begitu tadi ya, mungkin agak belibet gitu ya. Nah jadi lebih dalam, terus kayak dampaknya pastinya akan terngiang-ngiang. Nah makanya kesalahan itu lebih tertanam dalam ingatan kamu dibandingkan dengan hal-hal baik yang mungkin sudah mereka lakukan sebelumnya. Ya begitulah teman Pro 2 ya. Ini efek malam minggu ini kayak begini ya, agak gimana-gimana gitu, oleng, belibet gitu kalimatnya. Maaf ya teman Pro 2 kalau misalnya aku agak belibet-belibet gimana gitu. Ini sesi curhat, makanya aku agak curcol. Malam minggu ya, tolong. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan teman Pro 2, apalagi kamu besok yang ikut event Goes di RRI Madiun ya. Jaga stamina kamu teman Pro 2, siapkan fisik kamu, karena besok kita bakal bergeser ya di pagi hari ya. Jadi ya pokoknya dijaga staminanya, oke? Yang jelas stay positif ya. Kalau bisa yang pikiran-pikiran negatif tadi dikurang-kurangin ya kan. Nah makanya di sini Nabila kasih alasan kenapa kok kamu tuh lebih sering keinget-inget gitu, yang sakit-sakit gitu ya. Maksudnya pengalaman-pengalaman yang gak enak, kesalahan-kesalahan yang gak enak itu justru lebih diingat daripada hal baik yang dilakukan gitu. Nah karena itu ya, adanya psikologi negatif versus psikologi positif, kemudian perasaan dikhianati dan luka emosional itu lebih tertanam karena dianggap sebagai ancaman teman Pro 2 ya. Dan pastinya masih ada alasan-alasan lainnya yang akan kita bahas bersama-sama nanti.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman Pro 2 masih di sesi jaga malam alias jangan galau malam-malam. Tadi sudah Nabila sebutkan beberapa alasan gitu ya. Kenapa kok kita itu sering mudah untuk mengingat kesalahan orang lain gitu dibandingkan dengan kebaikannya. Ada alasan, beberapa alasannya. Di antaranya faktor yang mempengaruhi adalah psikologi negatif versus psikologi positif. Ada perasaan dikhianati, luka emosional yang mana ini tuh bisa jadi ingatan-ingatan tersebut kayak menjadi sebuah ancaman gitu, teman Pro 2. Lalu ada faktor sosial dan budaya. Nah, di dalam beberapa budaya, kesalahan seseorang cenderung lebih diperbincangkan dan diingat oleh masyarakat dibandingkan dengan kebaikan. Misal nih, di lingkungan kerja ataupun komunitas kamu, satu kesalahan kecil aja bisa mencoreng reputasi seseorang dalam waktu yang lama. Sementara kebaikan yang sudah kamu sering lakukan gitu, dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja dan nggak perlu dihargai gitu ya secara berlebih. Malah justru yang mencolok kalau misalnya kamu membuat kesalahan. Nah, makanya sering diingat-ingat seperti itu. Lalu faktor lainnya adalah kadang-kadang seseorang itu lebih mudah mengingat kesalahan orang lain karena faktor ego, di mana mereka merasa lebih baik atau lebih benar dibandingkan dengan orang yang melakukan kesalahan. Dan sikap ini membuat mereka terus mengingat dan mengungkit kesalahan orang lain sebagai bentuk pembenahan diri atau untuk menegaskan superioritas mereka, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2. Jadi di sesi curhat dong, boleh dong. Terima kasih banyak sudah bergabung menyimak ocehan-ocehan Nabila begitu ya. Dan terima kasih banyak yang masih stay sambil menikmati malam minggu kamu. Dan tenang aja, masih ada sebuah agenda seru yang belum bisa bobo sambil menikmati angin-angin malam. Akan ada sebuah drama radio yang diputarkan untuk kamu, teman Pro 2. So, bisa simak ya di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
1: Jackpot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Di sebuah desa kecil yang tenang, ada seorang siswi kelas 3 SMA bernama Rani. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan cerdas. Namun belakangan, semangat belajarnya mulai menurun. Rani lebih sering memilih untuk tidur atau mencari alasan agar bisa bolos sekolah. Sebuah kebohongan kecil akan mengubah hidupnya dan membuka mata hatinya.

0: Kamu gak mau kan kesiangan ke sekolahnya?
1: Ibu, kepala Rani pusing sekali. Kayaknya demam deh. Rani gak bisa sekolah hari ini.
0: Loh, kemarin kamu juga bilang pusing. Udah beberapa hari ini kamu bolos terus, Rani.
1: Iya, Ibu. Tapi sekarang beneran, pusing banget. Gak kuat berdiri.
0: Ya udah, istirahat aja dulu. Tapi nanti sore bantuin Ibu nyuci ya.
1: Iya, Bu. Makasih ya.
2: Asik, libur lagi.
3: Tapi yang Rani tidak tahu, ibunya sedang memperhatikan dari sela-sela pintu. Sadar atau tidak, kebohongan kecil yang ia buat bisa jadi bumerang yang akan mengubah pandangannya.
0: Rani, kalau kamu nggak mau sekolah, ya udah, sana bantu ayahmu di pasar.
1: Loh, Bu, tapi...
0: Tapi apa? Jangan cuma bisa pura-pura sakit kamu. Ayahmu itu kerja banting tulang biar kamu bisa sekolah. Sekarang ayo siap-siap ikut ke pasar.
3: Rani pun tak punya pilihan lain. Dengan malas, dia bersiap untuk ikut ayahnya ke pasar. Dalam hatinya, dia kesal. Tapi semua itu akan segera berubah. Pagi itu, Rani ikut ayahnya ke pasar. Biasanya, dia cuma lihat ayah pulang dalam keadaan lelah. Tapi kali ini, dia menyaksikan langsung perjuangan yang harus dilalui ayahnya untuk mendapatkan sedikit uang. Di balik senyum dan sapaan pedagang, ada lelah yang tersembunyi.

0: dagangannya ya. Berani, kita cari tempat yang teduh dulu ya.
1: Iya, ayah.
0: Sayur, cabe, wortel, bayam, kangkung, murah meriah. Silakan, yang ingin beli silakan. Ayo.
1: Ayah selalu kayak gini ya?
0: Iya, setiap hari. Kadang laku, kadang tidak. Tapi ya harus terus menerus semangat. Itu biar anak ayah juga semangat.
2: Hari itu, Rani melihat betapa kerasnya ayahnya bekerja. Berkeringat, jalan kaki keliling pasar, senyum ke setiap pembeli meskipun banyak yang cuek. Setiap langkah ayah terasa berat. Tapi, Rani hanya melihat senyum di wajahnya. Begitu sederhana, tapi begitu besar perjuangannya.
1: Ya Tuhan, ayah kelihatan capek sekali. Ya, ayah sakit ya. Udahan yuk ya, pulang aja kalau emang gak kuat.
0: Gak apa-apa Rani, makasih. Tapi kamu juga haus kan?
1: Iya sih, haus ayah. Tapi Rani masih kuat. Baru bantu dikit aja udah pegel-pegel semua badan.
0: Hehehe, dibiasakan anakku. Nanti juga terbiasa kamu.
2: Rani memperhatikan wajah ayahnya. Ada garis-garis lelah di sana. Napasnya sesekali berat, tapi senyumnya tetap sama. Hangat dan tulus. Ayahnya tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Semua yang dia lakukan hanya untuk kebahagiaan Rani.
1: Ya, kenapa ayah nggak pernah cerita ke Rani kalau kerja ayah tuh seberat ini?
0: Kalau ayah ceritakan, nanti kamu berpikiran, nak. Tugas kamu itu belajar. Tentunya yang rajin. Itu cukup buat ayah dan ibumu. Mudah-mudahan kami berdua bahagia.
1: Tapi Rani masih sering bolos, suka pura-pura sakit, ayah.
0: Setiap orang pasti punya masa-masa seperti itu, nak. Yang penting sekarang kamu sudah menyadari. Dan itu yang membuat perbedaan mulai dari sekarang. Dan kita berubah untuk menjadi yang lebih baik, anakku.
2: Di bawah tenda lusuh itu, seorang anak perempuan mulai memahami arti pengorbanan. Ia menatap ayahnya yang masih berjuang dan mulai sadari tidak semua pahlawan menggunakan jubah. Beberapa membawa kantong kresek dan senyum sederhana. Menjelang sore, pasar mulai sepi. Dagangan hampir habis. Rani dan ayahnya mulai beres-beres. Tapi, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Rani. Ia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan.
1: Ayah, maaf ya. Rani udah nyusahin. Udah bikin ayah kerja keras, tapi Rani masih malas sekolah.
0: Gak apa-apa anakku, jangan minta maaf, nak. Minta maaf itu gampang. Yang susah itu ngebuktiin kalau kamu bisa berubah nantinya dengan kamu melihat ayah bekerja seperti ini.
1: Iya ayah, Rani akan janji hal itu.
0: Kamu masih punya waktu anakku, jangan sia-siakan sekolahmu. Ayah dan ibu gak pernah minta dibalas. Cuma pengen kamu punya masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia nantinya.
2: Sepanjang perjalanan pulang, Rani tak banyak bicara. Ia sibuk menata ulang pikirannya tentang sekolah, tentang orang tuanya, dan tentang masa depan yang kini terasa jauh lebih berarti. pun tiba. Rani duduk bersama ibunya di dapur. Setelah seharian ikut ayahnya, hatinya penuh dengan rasa bersalah dan tekad yang baru. Ia sadar bahwa kebohongan kecil yang pernah ia buat sudah merusak banyak hal. Dan kini saatnya memperbaikinya.
1: Gimana, Nak? Capek ikut ayahmu seharian?
3: Bu, tadi Rani lihat sendiri. Ayah pura-pura kuat. Padahal dia batuk terus, keringetan, bahkan sampai gemeteran.
1: Ayahmu memang begitu. Gak mau bikin kita khawatir.
3: Bu, Rani minta maaf. Rani tadi pura-pura sakit biar gak sekolah. Tapi ayah malah pura-pura sehat biar Rani bisa sekolah.
1: Gak apa-apa, Nak. Yang penting kamu udah sadar kan sekarang?
3: Iya, Ibu. Rani janji gak akan males lagi. Rani pengen bikin ayah sama ibu bangga.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga.
0: Nah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi, Pak. Ini ada sedikit buat Bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih, Pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, Bu, ini Bu, buat Ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya, Bu.
2: Jangan belakangin kamera, Sis.
0: Oh, iya, iya, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id

0: wish you knew why.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan

02, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejan Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id

0: 95,2 Pro 2 RR Radio teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Pierre Gasly membuat kejutan dengan merebut pole position perdana sepanjang karirnya di Formula One. Adapun pembalap Alpine tersebut mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi Grand Prix Italia di sirkuit Monza 5 September 2026 kemarin. Dilansir dari formulaone.com, Gasly tampil konsisten sejak Q1 dan Q2 sebelum mempertajam catatannya pada kesempatan terakhir Q3. Dia membukukan waktu 1 menit 21,786 detik untuk mengungguli George Russell dan Oscar Piastri. Hasil tersebut mengantarkan Gasly meraih pole position pertama dalam karir Formula One yang sudah berjalan 9 tahun. Pencapaian tersebut terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdananya pada musim 2020. Kemudian informasi lainnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mendorong penguatan pendidikan anak usia dini berbasis lingkungan. Hal tersebut disampaikan saat meresmikan Susi Environmental School di Pangandaran, Jawa Barat pada hari Sabtu 5 September 2026 kemarin. Sekolah tersebut merupakan layanan PAUD yang diinisiasi oleh Susi Pujiastuti untuk mendekatkan anak dengan alam. Fajar pun menilai pendidikan anak usia sejak dini merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia secara berkelanjutan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM

0: Sebatas.
1: Hai, selamat pagi teman Produa. Semangat pagi di hari Minggu 6 September 2026 bersama aku Nabila Nagari yang menemani kamu, menjumpai kamu di sesi Spada. Senang banget ya teman Produa karena hari Minggu ini spesial banget, apalagi kalau kamu datang ke RRI Madiun ya. Ada event Goes ngontel bareng yang pastinya bakal seru-seruan di pagi hari ini, berolahraga santai sambil menikmati sepeda kamu, apalagi ada sepeda-sepeda tua gitu ya teman Produa dari komunitas sepeda tua apa gitu, Kosti. Lupa gitu ya kepanjangannya apa, yang jelas ada Kosti teman Produa dan ada berbagai macam lainnya yang tersedia, mulai dari UMKM juga ada. Jadi kalau misalnya kamu capek abis ngontel ya kan di RRI Madiun, misal kamu gak pengen ngontelnya tapi pengen jajan, bisa banget teman Produa. Ada juga donor darah buat kamu yang pengen membersihkan darah-darah kotor kamu dan juga hal-hal negatif. Nah ini bisa banget teman Produa ya, ke RRI Madiun aja mampir gitu ya, nanti bertemu sama Nabila juga. Ada teman-teman yang lainnya juga pastinya, pokoknya ramai ya teman Produa. So bisa banget selain kamu beraktivitas pagi hari ini sambil dengerin program 2 RRI Madiun, Nabila bakal hadirkan berita-berita terkini, berita-berita update, mulai dari berita nasional, berita lokal, dan juga nanti ditemani sama lagu-lagu hits gitu ya, baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara. Kamu boleh request teman Produa di WhatsApp kami nantinya di 0811-369-7755 dan juga bisa nanti ikutan Spada Topik ya. Pokoknya kita bakal seru-seruan sepanjang hari ini teman Produa, sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gak cuma sampai Nabila, tapi juga sama penyiar-penyiar program 2 RRI Madiun yang lainnya. Tapi Nabila nemeninnya cuma sampai jam 11 aja ya. Stay tune teman Produa di 95,2 Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, kalau kita melihat berita yang ada saat ini, update informasi terbaru berkaitan dengan Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan yang mengalami erupsi sejak hari Jumat 4 September 2026. Lontaran material vulkanik pun dalam aktivitas tersebut menyebabkan kamera pengawas atau CCTV mengalami kerusakan. Dan terkait hal tersebut, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa CCTV terdampak material erupsi dan terakhir merekam aktivitas erupsi yang ada pada hari Sabtu pukul 1 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu teman Pro 2, kamera menangkap fenomena lava fountain atau semburan lava pijar. Erupsi Gunung Anak Krakatau pun berlangsung sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat hingga Sabtu 5 September 2026 pagi. Aktivitas erupsi juga disertai suara dentuman dan gemuruh yang terdengar dari pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Pasauran, di mana dikatakan juga bahwa suara gemuruh tersebut merupakan bagian dari aktivitas erupsi yang masih berlangsung. Masyarakat pun diminta teman Pro 2 untuk tidak mendekati kawasan Gunung Api, melihat aktivitas erupsi maupun mengambil gambar dan juga video. Sebagai informasi, Gunung Anak Krakatau sendiri tercatat mengalami satu kali letusan dengan amplitudo 70 mm dengan durasi letusan tersebut mencapai sekitar 6 jam. Sementara itu, kondisi cuaca di sekitar gunung terpantau berawan hingga mendung dan dari pantauan yang ada, teman Pro 2, yang terbaru bahkan abu materialnya sendiri sudah sampai gitu ya, Jabodetabek dan sekitarnya. Untuk angin bertiup lemah sampai dengan sedang di kawasan sekitar Gunung Anak Krakatau dan saat ini Gunung Anak Krakatau sendiri berada pada level 3 atau siaga. Dan kamu semuanya teman Pro 2, masyarakat yang ada di sekitar Anak Krakatau diminta untuk tetap waspada namun tidak panik terhadap isu tsunami, di mana kewaspadaan terutama diperlukan masyarakat di wilayah pesisir Banten dan juga Lampung.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, teman Pradua, di edisi pada kali ini masih dengan informasi update ya. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di sini menyetujui adanya penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika nih, teman Pradua. Jadi keputusan ini tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map yang dilansir pada BBC News pada hari Sabtu 5 September kemarin. Adapun resolusi tersebut disponsori oleh Togo dan didukung oleh negara-negara anggota Uni Afrika atau AU. Adapun sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan juga Inggris. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tersebut tidak bersifat mengikat, tapi keputusan tersebut akan mendorong perubahan pada peta yang digunakan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia. Sebagai informasi teman Pradua, bahwa peta Mercator ini tuh sudah digunakan secara luas sejak abad ke-16 yang menjadi salah satu alasan munculnya resolusi tersebut. Dan peta tersebut dikritik karena mendistorsi ukuran sejumlah wilayah di dunia, di mana dalam peta Mercator, Afrika terlihat memiliki ukuran yang hampir sama dengan Greenland. Padahal kalau dihitung-hitung nih teman Pradua ya, luas Afrika sebenarnya sekitar 14 kali lebih besar daripada Greenland, dan para pengkritik pun menilai distorsi tersebut bisa mengecilkan persepsi terhadap potensi Afrika. Kondisi ini juga dinilai bisa membuat kebutuhan pembangunan negara-negara di sekitar garis khatulistiwa kurang diperhatikan. Untuk peta Mercator sendiri dibuat di tahun 1569 oleh kartografer Flandria Gerardus Mercator untuk membantu penjelajah Eropa melakukan navigasi. Jadi awal mula dibentuknya peta Mercator seperti itu teman Pradua. Nah, untuk distorsi sendiri ini terjadi karena permukaan bumi yang berbentuk bola tidak bisa digambarkan secara akurat pada bidang 2 dimensi. Sehingga peta Mercator membuat wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa terlihat lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Sebaliknya teman Pradua, wilayah yang berada lebih dekat dengan kutub terlihat lebih besar, dan sebagai alternatif, sekelompok kartografer membuat peta Equal Earth di tahun 2018 untuk menggambarkan luas wilayah benua secara lebih seimbang. Dan pada bulan Februari, 54 negara anggota Uni Afrika mengadopsi proyeksi Equal Earth, di mana di situ mereka menilai bahwa peta tersebut lebih akurat dalam menggambarkan ukuran seluruh benua, khususnya Afrika. Untuk kelompok kampanye daring hashtag Correct the Map juga mendukung perubahan tersebut. Di mana kelompok tersebut ini diantaranya kelompok ini menyebut bahwa Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Meksiko dan juga sebagian Eropa bisa ditempatkan di Afrika dan masih menyisakan wilayah daratan. Untuk para pendukung peta baru ini menilai bahwa penggambaran Afrika sendiri yang lebih akurat bukan sekedar persoalan kartografi, tetapi mereka mengatakan bahwa peta turut membentuk persepsi politik dan juga ekonomi terhadap suatu wilayah, termasuk mengenai sumber daya, populasi, serta peluang investasi.
1: Sumur hidup. Ada hoax tuh. Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah